0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kamu. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku

0: Cie yang kemarin izin di kantor padahal baru pulang liburannya.
1: Eh, jangan dibocorin dong.
2: Terus pas beli oleh-oleh,
0: taunya over budget.
1: Hah? Kok tahu sih?
2: Iya dong, saya kan juga dengerin oversharing. Kamu sih sering cerita di situ kan?
3: Oversharing, tempat sharing momen random versi kamu.

0: Milanam FMI, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Seperti biasa, kalau hari Kamis kita bakalan ngobrol tentang yang horor-horor.
0: Aduh, saya nggak tahu ya ini horor apa enggak. Aduh, takut banget nih saya. Jadi kemarin saya tuh abis jalan ke suatu hotel.
1: Kamu ke hotel? Check in?
0: Enggak, ada event-event ngumpul alumni gitu.
1: Sama gala alumni dinner.
0: Iya,
1: check innya?
0: Gala dinner alumni.
1: Oh, gala dinner. Tapi abis gala dinner?
0: Ya pulang ke rumah dong. Nah, terus kebetulan kita tuh di salah satu hotel yang di rooftopnya itu sampai nyampe kayak lantai 30-an gitu.
1: Okay.
0: Nah, situ agak salfok gitu. Waktu saya lihat angka-angka di liftnya kok nggak ada angka 13 atau angka 4 gitu ya. Kalau nggak salah.
1: Tapi biasanya emang kayak begitu.

0: ada beberapa hotel tergantung pemiliknya. Tergantung pemiliknya. Tapi juga pasti sahabat suara pernah perhatiin kan kalau misalnya kita masuk ke hotel atau apartemen, pokoknya lah yang tingkat-tingkat gitu.
1: Oh iya.
0: Pasti biasanya ada angka 4-nya enggak ada atau angka 13-nya enggak ada gitu. Tahu enggak kenapa?
1: Saya enggak tahu sih kenapa.
0: Kalau 13 biasanya mungkin sial, angka sial. Kalau 4 itu bahasa Cinanya se.
1: Se artinya itu apa?
0: Se itu artinya 4. Tapi juga bisa artinya mati.
1: Gitu.
0: Makanya dihilangkan angka 4-nya. Biasa kalau misalnya 1, 3 atau 5 atau misalnya 1, 3 A atau 3 B.
1: Iya benar.
0: Gitu. Kalau 13 biasanya karena angka sial sih.
1: Gitu. Tapi saya penasaran sih sahabat suara, kamu pernah enggak sih menemukan hal yang seperti ini, kayak angka berapa yang biasanya kamu sadar hilang di lift, hotel atau di gedung? Kasih tahu kita di WhatsApp 0818089606 atau DM kita di Instagram @iswara.mks.

0: 96.6 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Sahabat suara, misalnya kamu mau cari hiburan ketawa yang beneran agak lain bersama kelompok komedi favorit kita, datang saja langsung di Cacarita Live Comedy Show Sabtu 22 Agustus 2026 di Balai Manunggal.
1: Selain dari comedy show yang agak lain nih, ada Indra Jegel, Boris Bokir, Oki Rengga, Benedion, kamu juga menikmati penampilan dari Stand Up Indo Makassar, karaoke seru bareng Parecu, penampilan dari Kuping Gajah, dan line up terbaru kita ada Ebel Cobra.
0: Jangan sampai kehabisan tiketnya karena pre-sale 2 masih berlangsung, tapi kuotanya sisa cilik banget dan akan segera berakhir. Langsung beli tiketnya, cek link di bio Instagram @cacarita.liveshow. Sekali lagi ini @cacarita.liveshow.
1: Nikmati juga promo spesial dengan menggunakan aplikasi Yup dan dapatkan potongan Rp80.000 dengan memasukkan kode YUPCLS saat registrasi. Langsung download Yup dan beli tiketnya sekarang.
0: Datang ramean, ketawa bareng teman, pasangan atau keluarga kamu untuk menikmati Cacarita Live Comedy Show Agak Lain Comedy 22 Agustus 2026. Jangan sampai ketinggalan.
2: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun,

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Bersama saya Doda Vinci Jakti, inilah Warta Parlemen. Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya mendorong penuh langkah tegas pemerintah untuk memperketat proses naturalisasi warga negara asing menjadi warga negara Indonesia. Menurut legislator fraksi Partai Nasdem itu, selain melindungi aset nasional serta mencegah penyalahgunaan status kewarganegaraan, pemerintah harus lakukan pengawasan agar status kewarganegaraan Indonesia tidak disalahgunakan.
1: Warta Parlemen.
0: Wakil Ketua DPR RI Cucu Ahmad Samsurizal menekankan pentingnya kehadiran negara memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh pekerja migran Indonesia atau PMI.
2: Bagaimana mereka mencari satu tujuan hidup, bisa bekerja di negara orang, negara hadir memberikan perlindungan, kemudian juga proteksi yang jelas, agensinya di sana jelas, jangan menjadi pekerja yang domestic worker yang tidak jelas di tujuannya di sana siapa yang memprotek.
0: Informasi selengkapnya silakan kunjungi media sosial TPR Parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan perhatian terhadap isu nirempati tenaga kesehatan atau nakes kepada pasien BPJS Kesehatan yang belakangan tengah menjadi perhatian publik. Tegas Puan, pelayanan kesehatan adalah salah satu wajah paling nyata tentang kehadiran negara bagi rakyatnya. Untuk itu, politisi praksi PD Perjuangan tersebut mendesak pemerintah lakukan investigasi lebih mendalam dan penyidikan terhadap pelaku agar tidak merusak kepercayaan publik terhadap profesi tenaga kesehatan.
1: Televisi, radio, parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
4: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Tujuan.
1: Iswar Makassar, suara warga Indonesia.
2: Yes, Sapa Suara masih bareng Clay dan Nabil. Aduh, saya agak merinding ya setiap hari Kamis.
3: Kenapa?
2: Karena saya jadi teringat banyak hal-hal yang ternyata tuh ganjal banget.
1: Oh.
2: Janggal gitu ya.
1: Kayak misalnya tadi kita sebut, kalau misalnya banyak di gedung-gedung bertingkat itu angka-angka tuh pada hilang. Kayak 13, biasanya angka 13 yang hilang dari lift atau hotel, gedung, karena dianggap membawa kesialan. Itu ada namanya loh, Triskaidekaphobia.
2: Itu kayak dari mana tuh? Feng Shui apa gimana?
1: Itu kan bukan, yang kayak fobia-fobia gitu.
2: Gitu.
1: Terus juga misalnya jadi dari lantai 12 langsung ke 14.
2: Dan di beberapa negara Asia juga kayak angka 4 sering dihilangkan karena kayak tadi yang Clay bilang, pelafalannya tuh dianggap kayak berkaitan dengan kematian.
1: Betul. Terus juga tadi ada di WhatsApp, ada yang WhatsApp kita nih, Vina. Saya pernah lihat lantai 12A atau 12B, terus gak ada angka 13-nya. Gitu, kan bener kan?
2: Betul.
1: 13 kan angka biasanya ada yang bilang angka sial.
2: Itu. Tapi di blok-blok rumah juga ada yang kayak gitu loh.
1: Oh iya benar, benar.
2: Tapi ada juga nih yoga di Instagram yang cerita, kalau saya sih angka 4. Pernah lihat lift yang enggak ada angka 4 dan 14-nya. Dari situ saya baru sadar ternyata tiap tempat bisa punya kepercayaan yang berbeda-beda.
1: Kalau 4 kan, kalau 14 kan sama ada 4-nya juga kan. Betul. Gitu.
2: Oh, jadi kalau misalnya angka 4 jadi 3A, 3B.
1: Ya, atau enggak langsung aja dari 1, 2, 3 langsung 5. Dari 11, 12 langsung 15.
2: Oh.
1: 13 sama 14-nya enggak ada. Gitu.
2: Tapi saya jadi penasaran sih, semisal orang nih kayak dia tuh pengen beli rumah tapi atau apartemen gitu. Saya penasaran, biasanya tuh angka-angka yang di skip kadang-kadang tuh jadi lantai rahasia gitu loh, kayak di drama-drama Korea. Biasanya sih kayak gitu ya.
1: Oh, tapi tetap lantainya sebenarnya ada.
2: Sebenarnya ada.
1: Cuman gak ada nomornya.
2: Bener.
1: Terus gimana caranya kita ke sana?
2: Pakai akses ini, akses
1: sendiri.
2: Kartu. Iya, soalnya kalau saya nonton drama Korea sih kayak gitu.
1: Film apa tuh?
2: Aduh, saya lupa lagi. Aduh, saya bener-bener deh.
1: Tapi gitu, sahabat suara. Kamu pernah gak lihat di lift atau hotel atau gedung gitu ada angka yang hilang? Kasih kita di sini boleh 081-808-960-960.
2: Atau di Instagram @iswara.mks.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, Pak.
8: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
7: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
9: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial. Semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.
1: Iswara,
0: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun,

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Ada pengalaman gak waktu di lampu merah ternyata bagaimana-bagaimana?
0: Saya pernah ada sih pengalaman di lampu merah.
1: Apa?
0: Mungkin ini lebih ke cerita teman saya aja.
1: Okay.
0: Jadi teman saya, kita kan lagi ada meeting gitu ya. Dia datang telat, ternyata di lampu merah tuh ada kakek-kakek, dia lagi nangis.
1: Kakek-kakek lagi nangis.
0: Iya, kakek-kakek lagi nangis gitu. Jadi teman saya turun samperin kakek-kakek itu. Ternyata dia emang orang yang rada-rada gitu ya.
1: Okay.
0: Dia ada penyakit gitu. Okay. Jadi teman saya tuh menghabiskan waktunya hampir 20 menit menenangkan kakek-kakek tersebut yang ternyata dia emang kayak gitu. Jadi dia kayak oke.
1: Okay. Tapi sebenarnya niatnya udah baik ya.
0: Udah
1: walaupun
0: baik.
1: Kita niatnya baik, tapi ternyata kejadiannya enggak seperti itu, tapi kan dapat pahala gitu.
0: Iya
1: enggak sih? Oh. Tapi kita masih ngobrol-ngobrol tentang horor-horor. Tadi kita udah nanya, sempat lihat enggak angka-angka yang enggak ada waktu kita naik lift?
0: Ada nih. Di Semarang. Ada Semarang.
1: Nih, kentang banget.
0: Aduh.
1: Potato banget deh.
0: Aduh. Potato apa ya?
1: Kentang.
0: Jadi ada di Semarang, ada salah satu hotel tua yang dikenal punya 3 lantai.
1: Oke.
0: Okay. Yang dianggap tuh jadi tempat terlarang.
1: Oke.
0: Okay. Konon seorang tamu pernah nekat masuk ke kamar yang enggak punya nomor di lantai tersebut. Setelah membuka pintunya, dia mengalami kejadian aneh dan mendapat banyak teror.
1: Anyway, teror, teror apa yang enggak serem?
0: Apa tuh?
1: Teror rocing, teror rocing. Jadi enggak horor. Ya terus 3 hari kemudian, tamu itu waduh.
0: Kenapa
1: orang bercanda lagi tadinya.
0: Aduh.
1: Tamu itu meninggal tengah malam dalam kondisi mengenaskan, dipotong-potong.
0: Oh my god.
1: Dan ternyata cerita horor tentang hotel ini jadi inspirasi untuk film Panggonan Wingit di tahun 2023. Oh ada ya, saya gak pernah tahu tuh Panggonan Wingit. Coba kita cari Panggonan Wingit.
0: Eh tapi salah satu hotel di Makassar juga nih, konon katanya tuh hotelnya agak horor gitu.
1: Di mana?
0: Di daerah-daerah Tanjung.
1: Daerah Tanjung hotel, iya, kan gak banyak ya?
0: Iya, pokoknya daerah-daerah Tanjung deh. Biasalah tuh di FYP saya orang nginep di situ tapi membagikan pengalamannya gitu. Mungkin ini salah satu hotelnya udah agak tua.
1: Udah tua.
0: Udah
1: di
0: tua
1: Tanjung.
0: Nih,
1: Yang mana ya?
0: Ada deh pokoknya. Pokoknya di daerah Tanjung, clue-nya tuh namanya kayak nama-nama Belanda gitu ya. Kayak gitulah.
1: Udah, gak usah disebutin, nanti ketahuan lagi. Di Tanjung,
0: ya,
1: terus kayak, pengalamannya apa?
0: Iya, jadi pengalamannya ada orang yang di TikTok tuh ngerasa tiba-tiba ada orang yang ngobrol. Padahal hotelnya sepi, karena okay, udah jarang banget tuh orang nginep di situ. Terus kalau malam tiba-tiba dengar kayak ketuk-ketukan gitu, padahal gak ada siapa-siapa. Wah. Oh,
1: tapi biasa kan kita kalau anak kecil, anak-anak muda gitu suka bel-bel, ketok-ketok pintu terus lari, ya gak sih? Jangan-jangan itu.
0: Ya mungkin aja ya, mungkin aja. Dan interiornya juga sih kayak agak apa ya, agak semi-semi zaman-zaman dulu.
1: Zaman dulu. Oh.
0: Jadi mungkin itu kalian yang dikait-kaitin sama orang.
1: Oh, oke.
0: Nah, ini nih Panggonan Wingit. Okay. Jadi ini tuh ya genrenya horor udah pasti.
1: Oh ini hotel, oh dikasih tahu nih hotel. Namanya hotel tersebut. Oke. Hah, emang itu horor ya?
0: Iya katanya sih kayak gitu. Katanya orang-orang.
1: Oke.
0: Saya mah cuma lihat di TikTok aja ya, gak tahu.
1: Eh gimana tuh film Panggonan Wingit?
0: Jadi tuh ceritanya tuh berpusat pada sebuah hotel tua yang memiliki sebuah kamar misterius yang tidak boleh dibuka.
1: Okay.
0: Kamar tersebut berada di lantai tertentu dan menyimpan kisah kelam yang berkaitan dengan penghuni hotelnya tuh di masa lalu.
1: Okay.
0: Ya jadi ya kayak gitulah. Tapi ada tuh di Jawa hotel yang khusus buat Nyi Roro Kidul.
1: Banyak memang ya, betul kan? Betul di pantai selatan kan.
0: Iya kan.
1: Gitu. Tapi kalau sahabat suara pernah punya pengalaman horor, boleh kasih tau kita di sini, boleh WhatsApp, boleh DM Instagram.

0: di Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Yaduh, Clay tadi bahas-bahas soal potato, saya jadi keinget sama HP saya sih.
0: Kenapa handphonenya?
1: Handphone saya udah potato banget. Potato handphone saya udah potato banget nih. Saya kayak punya target deh, pengen beli HP. Tapi gimana ya?
0: Caranya gampang banget. Tapi kalau misalnya mau beli HP, mending jangan beli HP. HP kan bisa panjang umurnya. Kamu gitu. Harusnya beli buat masa depan. Harus beli rumah.
1: Oh iya sih, jadi keinget. Nah sahabat suara nih, jangan sampai melewatkan BRIK PR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal dengan proses yang mudah banget dan dan mendapatkan penawaran yang kompetitif.
0: Oh oke, gimana sih?
1: Nah program ini tuh membantu sahabat suara untuk mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
0: Kalau misalnya mau KPR, di mana aja saya kasih tahu nih. Unit BPR KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Masland diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%, Alam Sutra di Paddington Heights diskon 17%, Agung Sedayu diskon 17%, Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta. Paramount Petals cashback hingga 50 juta dan bebas biaya PPN DTP dan masih banyak lagi program menariknya. Dan periode ini programnya sampai 31 Agustus 2026.
1: Untuk info selengkapnya kunjungi bbri.id/brikprmerdeka. Sekali lagi di bbri.id/brikprmerdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
3: Iya dua, ibu kali kita bertengkar tapi yang penting kau balik.
2: Dengan lagu favorit pilihan kamu.

0: hari. Cuma di 96 FM Isuara Makassar.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Iswara.
11: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Hmm, oishii!
1: Tokyo

0: dari Wings Food.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit Warga Indonesia.

0: Suara hits, throwback your favorite hits. Stop and stare. I think I'm moving, but I go nowhere. Tonton juga live TikTok kita di sahabatsuara.mks.
1: FM Iswara Makassar, suara warga Indonesia.
2: Seperti biasa kita bakalan puterin lagu-lagu dari tahun 2000 sampai 2017 di Suara Hits.
1: Dan kali ini kita udah punya dua lagu enak. Yang satu ini.

0: Enak banget nih Frank Ocean kalau menyanyi.
1: Benar. Oh my God. Aduh, ini juga salah satu lagu yang viral banget nih kemarin, soalnya kenapa? Sempat jadi tren TikTok.
0: TikTok
1: gitu.
0: TikTok lagi.
1: Tapi
0: oh
1: emang
0: no.
1: Lagunya enak.
0: Betul sekali. Selanjutnya, lagu kedua kita punya lagu yang satu ini juga.

0: Mata. Kalau dibilang drummer favorit saya, itu adalah drummer dari Saint Loco.
1: Kenapa?
0: Jago banget. Tapi kalau sahabat suara mau request lagu dari tahun 2000 sampai sekitar 2017, boleh WhatsApp kita di 081808960960
1: atau ke Instagram kita @iswara.mkl.
0: Selanjutnya kita

0: Tanam FMI, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Pas banget lagunya Solja, hanya ingin pulang. Saya pengen pulang ke rumah saya yang baru.
0: Waduh.
1: Tapi kan bingung baru. Kan? Gimana kalau misalnya kita punya target tahun ini? Jangan cuma target liburan atau beli gadget baru.
0: Betul.
1: Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri.
0: Mau banget sih saya.
1: Jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal. Dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, program ini membantu sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Juga bisa menikmati suku bunga mulai dari 1,78% dan DP mulai 1,7% dan diskon unit hingga 17%.
0: Wow, ini nih kita spill diskon unit BPR KPR Merdeka di beberapa developer. Seperti ada di Sinar Masland diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%, Alam Sutra di Paddington Heights diskon 17%, Agung Sedayu diskon 17%, Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta, dan Paramount Pearls cashback hingga 50 juta, bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menarik lainnya. Periode programnya cuma sampai 31 Agustus 2026.
1: Info selengkapnya kunjungi bbri.id/BRIKPR Merdeka. Sekali lagi bbri.id/BRIKPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Sampai kantor, kamu bisa tetap dengerin lagu-lagu enak sepanjang hari di Iswara Makassar.

0: lagu lainnya di 96 FM dan streaming di iswaranetwork.com.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
1: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, Pak.
6: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
5: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
0: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.
7: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia, The Frank Ocean, Pink White.
1: Lagu ini tuh dirilis tahun 2016, diproduksi sama siapa nih?
0: Sama Pharrell Williams. Dalam album Blonde yang instrumen stringsnya direkam di Abbey Road Studios, London.
1: Judul Pink Plus White ini terinspirasi dari warna langit setelah badai Katrina di tahun 2005 yang langsung mengembalikan ingatan Frank ke waktu dia masih kecil nih di New Orleans.
0: Oh, mungkin waktu kecilnya dia pernah kena juga nih badai Katrina.
1: Mungkin ya, dan
0: Fun fact-nya
1: ternyata part ending lagu ini tuh backing vokalnya dari Beyonce.
0: Hah? Dari Beyonce?
1: Iya.
0: Oh my tuh. God, keren sekali.
1: Gak heran sih lagu ini jadi sound yang viral banget di
0: TikTok.
1: Betul,
0: karena di TikTok ya?
1: Betul.
0: Viral di TikTok, keren.

0: dengarkan musik pilihan Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Sering terngiang-ngiang lagu ini? Atau lagu yang satu ini?

kami Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Isuara Makassar. Isuara.

0: 96.6 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Saint Loco featuring Astrid, Kedamaian.
1: Duh, Kedamaian ini saya jadi inget deh, kalau misalnya lagu ini keputar tuh kayak apa ya, kayak perasaan saya itu terwakilkan gitu sama penyanyinya. Kayak tak ada yang
0: Coba dong, nyanyi dong.
1: Aduh, coba kayak nyanyi duluan gimana.
0: Jadi lagu ini rilis 2006 dalam album Vision for Transition bersama label Sony Music Indonesia.
1: Wow, 2006 loh ini, dan masih enak didengerin sampai sekarang. Lagu ini tuh dibikin sama personel Saint Loco yang dikasih pesan tentang perdamaian, persatuan, dan anti-rasisme. Wow, bagus banget sih ini.
0: Jadi Saint Loco ini tuh gabungan antara teman-teman gereja mereka.
1: Oh, gitu.
0: Memang tato-tatoan, cuman dia religius sebenarnya. Jadi sebelum kolaborasi dengan Astrid, Saint Loco dikenal dengan musik new metal yang agresif melalui album debut mereka Rock Upon a Hymn tahun 2004.
1: Lagu ini juga tuh menjadi salah satu video klip yang sering diputar di MTV Indonesia, Inbox, dan Dahsyat. Saya kalau baca Dahsyat, saya langsung keingat sama ini, goyang cuci cuci jemur.
0: Kalau MTV Indonesia sempet nonton juga enggak?
1: Kalau saya belum. Tidak. Iya deh.
0: Berarti saya musik video klip nontonnya di mana?
1: Saya nontonnya kalau bukan di Dahsyat, di Inbox.

0: FM FMI, suara Makassar, suara warga Indonesia. Sahabat suara, udah gak kerasa ya sejam Nabil Putri bareng Clary Rizky nemenin kamu di suara seru hari ini. Tapi besok Nabil Putri dan Clary Rizky masih bakal nemenin kamu. So, sahabat suara, Nabil pamit dan Clary Rizky juga pamit. Bye.
1: Wah, finish yang luar biasa dari perjalanan siaran suara seru pagi ini.
2: Kita pamit dulu, kamu tetap dengerin dan streaming di 96 FM karena playlist hits favorit kamu akan tetap diputerin seharian.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: menemani kamu setiap hari cuma di Iswara Makassar.
1: Iswara, Iswara.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel-apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
9: Buka browser, ketik iswaranetwork.com, pilih Makassar, dan nikmati Iswara.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
5: Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
5: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Dapatkan link streaming di bio Instagram kita iswara.mks.

Nikmati siaran kita di streaming Iswara Network. Kekasih.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Halo, aku Rara Sudirman.
3: Halo, aku Rara Sudirman.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
3: Sempurna.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai, hai. Selamat siang sahabat suara. Farah Fairuz hari ini seperti biasa sudah ready untuk lanjut temenin siang kamu sampai jam 2 nanti. Selamat berhari Kamis dan semoga hari ini semua bisa selalu positif ya, insight-nya. Kemudian juga outputnya, jadi hari Kamisnya bisa manis terus ya. Sambil temenin sama lagu-lagu enak, ini salah satunya hari baru dari Ran. Mungkin hari ini adalah pertama kalinya kamu melakukan sesuatu di hidup kamu, sahabat suara. Gebrakan-gebrakan itu, cie. Semangat terus ya. Ikhtiar itu harusnya tidak membohongi hasil, Cella. Sok banget deh hari Kamis ini, Farah. Supaya kita bisa tetap positif, sahabat suara ya. Satu lagu ini udah ngantri di 10 lagu keren. Terus saya juga punya koleksi dari Rizky Febian dengan Kesempurnaan Cinta. Tapi mengalami perjumpaan kita, biar memorable banget gitu. Satu lagu dari Project Pop dulu nih, ingatlah hari ini.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Sal Priadi. Foto kita blur ya. Satu lagu yang masih sering nih lewat-lewat di FYP atau enggak timeline sosial media gitu kan, dengan berbagai pose-pose orang. Keren banget emang Sal Priadi ya kalau bikin lagu tuh. Luar biasa. Satu lagu itu baru aja dimainkan di 10 lagu keren, tapi gak cuma lagu-lagu Sal Priadi, banyak lagu lainnya yang sudah disiapkan untuk menemani siangnya sahabat suara. Karaokean juga biar chill hari Kamisnya. Nih abis ini ya, kita karaokean di lagu Glenn Samuel featuring Bricia Jodi, Makin Aku Cinta. Let's go.

Sahabat Suara masih di sini barengan sama Farah ya, yang nemenin juga. Semoga aja hari kamu menyenangkan. Satu lagu ini dari Payung Teduh dengan Akad, nemenin sebentar lagi. Abis Adrian Khalif dulu, 2001 kali di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: That was Samuel Cipta, Senja Sudut Kota, satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2, sahabat suara ya. Make sure kamu tetap di sini. Selain nemenin kamu di on air, saya juga lagi live TikTok seperti biasa, yapping. Jadi buat yang mau komen-komen yang cepet banget gitu ya, responsif dan kita ngobrol banget, kamu bisa langsung juga melipir ke isuara.network. Lanjut lagi, lagu-lagu enak masih nemenin siang hari ini. Ada satu lagu dari Afgan dengan Pesan Cinta, bakal saya mainkan kurang lebih 1 menit dari sekarang. Stay tune.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara. That was Padi, Seperti Kekasihku. Lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu di tengah kondisi cuaca yang cukup cerah ya. Siang hari ini kalau dari Jakarta Selatan. Tadi sempat juga update beberapa informasi dari sahabat Suara yang gabung di TikTok. Kota-kota lainnya kayak Bekasi, kemudian juga di Tangerang, itu siang hari ini panas. Bahkan sampai ke Kuala Lumpur juga kabarnya beberapa waktu terakhir juga lagi mataharinya mantap sekali gitu. Jadi pastiin buat sahabat Suara yang rutin berkegiatan di luar ruangan, kamu menggunakan sunscreen, terus juga kacamata hitam, pakai topi, dan pastiin tubuh kamu terhidrasi ya, supaya bisa berkegiatan dengan rasa nyaman dan juga aman. Farah Virus masih bakal nemenin sampai nanti jam 2. Pastiin kamu di sini aja, jangan kemana-mana, stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Penasaran sama musik pilihan Iswara kali ini? Ini dia, musik pilihan Iswara.

0: Ada perpisahan bukan berarti cintanya selesai. Coki Wijaya Saputra kembali menghadirkan single terbarunya, Pesawatku. Sebuah lagu tentang jarak, rindu, dan seseorang yang harus kita relakan pergi untuk sementara. Karena buat hati yang benar-benar mencintai, menunggu bukan sebuah beban. Tapi menjadi cara sederhana untuk tetap setia sampai orang yang dirindukan kembali pulang. Dengerin sekarang Pesawatku dari Coki Wijaya Saputra di platform musik digital favorit kamu. Karena sejauh apapun pesawat membawanya pergi, selalu ada hati yang menunggu dia kembali.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. Taiwan sengaja memperlambat koneksi internet seluler sebagai bagian dari simulasi darurat dan latihan militer. Langkah tak biasa ini bertujuan untuk menguji ketahanan komunikasi warga serta pemerintah jika jaringan terganggu akibat bencana.

Badan Narkotika Nasional menggerebek Kampung Bahari, Jakarta Utara untuk mengusut kasus bos narkoba berinisial MR. Operasi tersebut diwarnai perlawanan dari massa yang menyerang petugas menggunakan petasan. Petugas gabungan merespon perlawanan tersebut dengan tembakan gas air mata. Akibat kericuan dan kerumunan warga sekitar, sejumlah jadwal KRL di Stasiun Tanjung Priuk sempat mengalami keterlambatan. Demikian suara fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih nongkrong barengi suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Virus masih ada di sini ya, sahabat suara, sampai nanti jam 2. Dan di putaran kedua kali ini, saya mau mengajak kamu yang mau kirim salam, request lagu, udah absen aja. Sekarang saatnya ya, langsung merapat ke 0816-114-1014. Bisa WhatsApp ke sana atau langsung aja menuju ke TikTok isuara.network untuk request lagu. Atau mau yapping-yapping ya, bisa langsung saja di dua media ini. Satu lagu dari Raisa dengan Si Paling Mahir udah ngantri di siang hari ini. Kalau ngomongin tentang kemahiran, udah mau 17-an nih sahabat suara. Biasanya kalau menuju kemerdekaan ada lomba-lomba. Lomba apa yang paling sering kamu ikuti? Nah, boleh tuh sambil sharing juga siang hari ini ya. Gak lupa juga saya mengingatkan nih, dalam rangka menuju kemerdekaan kita ada beberapa jalan yang ditutup karena memang digunakan nanti di tanggal 17 itu untuk kaitannya hari kemerdekaan. Ini salah satunya ada di Jalan Veteran Jakarta Pusat ya. Jadi katanya lagi digunain untuk gladi bersama persiapan HUT RI ke-81. Makanya nih, untuk yang mau berkegiatan daerah sana bisa langsung cari alternatif jalannya supaya nanti kamu gak rempong-rempong lagi gitu. Persiapannya seperti apa dan lain sebagainya itu bisa dipantau juga di sosial media ya. Sambil sharing juga tentang Agustusan boleh loh siang hari ini ya. Satu lagu Raisa ini nemenin kamu sebentar lagi dan memulai perjumpaan kita siang ini. Satu lagu dulu dari Nona nih, yang keren banget, yang lagi keren banget, girl band Indonesia dengan Hong.

0: secukupnya aja sahabat suara kalau mau melakukan apapun itu, kayak apa yang dibilang sama Baskara ya di proyeknya Hindia, secukupnya ini. Karena sekarang tuh kalau kita berlebihan, terkadang ya impact ke kitanya tuh suka gak bagus. Makanya kalau ngelakuin apapun secukupnya, supaya nanti gak terlalu sakit atau terlalu bahagia gitu kan. Jadi semuanya balance. Cie, si paling balance nih Farah. Lanjut lagi ya, saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816 1141014. Hai, seperti biasa streaming dari Korea nih ada Nastu. Ah, dia mau pantun lagi apa enggak nih? Baju batik, baju gamis, penyiar cantik hadir Selasa Kamis. Asik. Boleh Nastu. Oke, requestan kamu akan aku puterin langsung banget nih ya. Padahal belum sempat dibaca udah langsung mau diputerin tuh gimana? Kata Nastu, "Halo Farah." Nastu nih pastinya ya. Untuk cuaca sekarang, oh dia mau update cuaca yang ada di Korea nih sahabat suara. Katanya di Korea udah bersahabat, soalnya kan beberapa waktu kemarin sempet yang panasnya ekstrim banget tuh di sana di Korea. Terus mau bepergian ke Korea, aku saranin bulan 9 sampai bulan 11. Itu sangat cocok buat orang-orang Indonesia. Ih, terima kasih ya untuk sarannya ya Nastu. Terus katanya mau request lagunya Bondan yang Tetap Semangat. Ini Tetap Semangat tuh judul lagunya apa kamu semangatin aku sih? Ini kan bukti ya, aku juga gak terlalu ngeh judul lagunya. Oke, terima kasih untuk Nastu. Ntar aku cariin dulu lagunya Bondan Prakoso ya, nanti akan dimainkan. Saya juga mau menyapa untuk yang sudah bergabung di TikTok, ada ramai sekali, halo. Ada Sopan Santuy, wih gokil boleh, Sopan Santuy. Terus ada juga Wurey, Rayan. Terus ada Tommy Hai, ada Caxio, Melo. Ih namanya pada susah-susah banget tahu kalau di TikTok sahabat suara. Kalau kamu gak percaya kamu menuju TikTok deh, kamu lihat deh. Kenapa sih pada bikin username-nya susah-susah banget. Ada Tommy, Nasgor Seafood, Bang Acum juga hadir ya. Cibubur Beta, hai hai halo. Terus tadi juga ada Backdrop Tangerang.id. Yuk buat sahabat suara yang punya bisnis-bisnis UMKM, boleh loh langsung menuju TikTok, ntar saya sapa-sapa ya. Jadi siapa tahu yang bergabung siang hari ini ada perlu yang sesuai sama apa yang kamu suguhkan gitu, jasa ataupun produk gitu ya, bisa langsung ke cantol. Jadi siang hari ini kita memperluas koneksi lagi cie, sambil temen sama lagu-lagu enak ya. Setelah ini kita karaokean di lagunya Dewa 19, Aku Di Sini Untukmu. Let's go.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditungkap.

0: was High Five Pelangi, satu lagu yang direquest sama salah satu sahabat suara gabung di TikTok. Terima kasih banyak ya sudah join siang hari ini. Dan saya mau lanjut lagi menyapa untuk kamu yang bergabung ke WhatsApp 0816-114-1014. Halo, ada yang gabung dari Tasik nih, Johan. Ini sahabat suara yang mau kirim salam untuk seluruh sahabat suara lainnya, kemudian operator dan juga Farah yang sekarang sedang siaran. Semoga sehat selalu. Mau request lagu Titik di Ujung Doa. Oh, oke. Nanti aku antriin, kamu tungguin aja ya. Jangan kemana-mana. Dan ada juga Gingsul Ceng Corang tuh. Kalau dari TikTok sahabat suara ya, bener deh. Kalau kamu gak percaya, kamu menuju aja ke TikTok. Banyak banget nama-nama yang kayak wow banget gitu. Katanya mau request lagu, boleh gak? Boleh atuh. Ini kenapa saya bilang atuh? Karena dia nanya, boleh request lagu teh? Gitu. Jadi saya tuh biasanya langsung otomatis berubah gitu loh respon, cara meresponnya sahabat suara ketika ada kata-kata tertentu gitu ya, yang mencerminkan kota-kota tertentu, suku-suku tertentu gitu. Coba deh kamu chat saya nanti pas dibacain di on air, ada berubah lagi gak kira-kira gitu ya. Karena masih ada waktunya nih bersama kita sampai nanti jam 2. Kamu bisa langsung aja melipir ke WhatsApp 0816-114-1014 atau ramein TikTok iswara.network.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei, Ma.
3: Tuh, ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Sahabat suara, masih ada gak sih di antara kamu yang pajak kendaraannya belum sempat diurus? Kalau iya, ini kabar yang sayang banget sampai kamu lewatkan gitu ya. Jangan sampai kamu lewatkan, karena sekarang pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bapenda DKI Jakarta sedang memberikan kewajiban pajak kendaraan dengan lebih ringan. Jadi ada beberapa hal nih sahabat suara yang bisa kamu nikmati. Di antaranya tuh ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Ini berlaku sampai akhir bulan ini, 31 Agustus 2026 ya. Cukup bayarkan pokoknya aja dan manfaatkan program ini sebelum berakhir. Ini berlaku untuk penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pajak kendaraan bermotor PKB dan juga tadi penghapusan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB. Ini adalah kesempatan kamu nih untuk segera melakukan pembayarannya gitu ya. Jangan sampai nunggak lagi karena ada privilege-nya loh ini ya. Kemudian juga membayar pajak kendaraan ini merupakan bentuk kontribusi nyata untuk mendukung pembangunan Jakarta. Jadi tunggu apa lagi? Jangan sampai programnya berakhir. Segera manfaatkan program ini ya.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei, Ma.
3: Tuh, ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Suara warga Indonesia
8: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Masih bareng sama Farverius di suara That Was La Luna. Selepas Kau Pergi ya, satu lagu rilisan tahun 2004. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Ih, 2004 tuh udah berapa ya? 20. Ya Allah, maaf banget nih aku matematikanya jelek. 22 tahun yang lalu sahabat suara. Tapi mungkin aja di tahun-tahun itu isu tentang royalti bagi musisi belum sekencang sekarang, ya gak sih? Kayak kalau dulu kita nikmatin lagu dan musisi nyiptain lagu ya nyiptain aja gitu, gak terlalu ribet mikirin royalti dan lain sebagainya. Yang sekarang jadi lebih utama lagi gitu ya, hak dan juga kewajiban dari tiap musisi sangat diperhatikan. Nih saya baru aja mendapatkan berita yang bikin hati tuh seneng gitu, walaupun ini bukan saya yang dapat ya. Jadi ada kabar sahabat suara nih dari industri musik juga, bahwa kabarnya nih WAMI yang adalah wadah untuk menyalurkan royalti musik gitu ya, salah satu wadah untuk menyalurkan royalti musik ya musisi, itu kabarnya baru saja menyalurkan royalti sebesar 45 miliar ke Hindia. Jadi Hindia ini termasuk ke dalam daftar penerima terbanyak. Gokil ya. Tapi emang kalau dipikir-pikir Baskara tuh kan proyeknya banyak banget. Terus kemudian tiap-tiap karyanya tuh gong gitu ya. Jadinya sih sebenarnya enggak heran kenapa sampai 45 miliar. Tapi ini dibilangnya sih Hindia, berarti dari Hindia doang dia dapat 45 miliar. Kira-kira dari lomba sihir, dari Fish itu kira-kira berapa sahabat suara? Berapa dia kantonginya ya? Jadi kalau dari informasinya ini memang daftar penerima royalti tertinggi ini masih diisi sejumlah nama-nama musisi yang sudah lama dikenal di industri Indonesia. Di antaranya ada Robby Satria dari Geisha, terus juga ada Eros Chandra dari Shilon Seven, ada Daniel Baskara Putra yang Hindia ini ya, Fish. Kemudian ada juga komposer Pasma Rizal, ada Govinda, itu tuh nama-nama yang kabarnya mendapat royalti musik dari musik-musik yang dibuat tuh besar-besar. Ya memang seharusnya kayak gini. Harusnya ketika musisi menciptakan karya, kemudian karyanya itu besar gitu ya, dinikmati banyak orang, harusnya juga secara kehidupan makmur, ya gak sih sahabat suara? Ya harusnya lebih baik lagi lah ke depannya bagi semua industri ya, gak cuma musisi, semuanya. Semoga lebih baik, apalagi kan kita mau ulang tahun nih. Itulah yang menjadi salah satu doa kita ya. Semoga Indonesia jadi lebih baik lagi. Amin.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Itu si Rudalnya sekarang udah nonaktif.
3: Udah dilututin
2: sampai sekarang udah nonaktif.
4: Udah gak berfungsi kalau gak salah.
3: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
4: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun, gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
3: Anjay, keren.
4: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
3: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin
3: sampai sekarang udah nonaktif.
4: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
2: Dan udah gak bisa.
5: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
2: Radal, itu Radal. Ntar gue jenggut nih dari belakang nih.
4: Aduh.
3: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
2: Kenapa Pak?
3: Dia ke bawah terus.
2: Dia
3: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
4: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
5: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
2: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
3: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
5: Karena nonaktif tadi.
3: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
2: Iya.
3: Keras. Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
4: Fluffy.
2: Seneng banget lagi dia ngomongin.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang hari ini studio Iswara sudah kehadiran dua sosok. Aduh, ini lagi jadi perbincangan banget gitu ya. Karena sebuah film ada kaitannya dengan mereka. Ini bisa dibilang kayak lagi dalam keadaan terdesak gitu ya, terus juga lagi di fase-fase yang cukup tertekan, tapi di sisi lainnya persahabatan itu tetap menjadi satu hal yang diutamakan, tetap bertahan lah gitu soal cerita filmnya ini. Jadi kita akan ngobrol bareng sama salah satu cast dan juga sutradara dari film terbaru Operasi Pesta Copet. Seperti apa filmnya, ceritanya gimana, langsung aja kita ngobrol bareng sama Iqbal Ramadan dan Eddie Kemot. Hai.
1: Mana?
2: Mana? Mana? Mana?
0: Wow, itu sangat mencerminkan banget ya. Tapi sebelum kita ngebahas tentang filmnya lebih dalam nih, kalau ngomong ke Mas Edi, bagaimana ceritanya sampai akhirnya film ini bisa terjadi gitu?
3: Film kabarnya kan bisa terwujud.
0: Iya, terwujud. Kabarnya ini adalah fase nekatnya dirimu saja gitu. Seperti apa sebenarnya?
3: Jadi ini kan adalah film dari rumah produksi Imaginary.
0: Ya.
3: Yang juga memproduksi agak lain tentunya, mungkin teman-teman yang tahu. Dan selama ini yang selalu di state adalah ini adalah film ternekatnya Imaginary sejauh ini.
0: Oke. Okay.
3: Karena mereka nekat untuk mengiyakan ide biar gua. Menurut gua ya.
0: Oke. Okay.
3: Sebenarnya ide ini datangnya kan kegelisahan gua dari suka kejadian pencopetan di show gua sebagai drummer di band Seringai. Jadi ketika konser Seringai kerap terjadi atau kehilangan handphone gitu. Okay. Dan mereka akan mention gua gitu.
0: Oh.
3: Bang Kemot,
0: si korban-korban ini
3: nge-DM gitu, Bang Kemot, ini handphone. Terus atau ada yang, Bang, ada 14 orang yang sudah berkumpul, kita ini list handphonenya.
0: Terus handphonenya ketemu gitu maksudnya?
3: Enggak, ini
0: yang kehilangan ya. Oh iya, gue kira kayak ada yang ngaku tuh copetnya.
3: Terus akhirnya kan kita yang, gue bisa apa ya, gue gak bisa apa-apa.
0: Okay.
3: Repost, udah aja gak bisa apa-apa.
0: Yeah.
3: Terus sampai suatu hari di Solo, kita manggung, ketangkep nih copet, 4 orang dari Jakarta.
0: Terus?
3: Menarik ya, 4 orang, satu cewek. Terus ada yang pakai kaos Seringai gitu. Terus kan buat gue jadi bertanya-tanya, menarik ya. Mereka mempelajari kita, ngikutin IG, dengerin lagu kita. Apakah mereka copet yang belajar skena musik gua gitu? Apa sih mereka belajar moshing?
0: Biar terlihat natural gitu, gitu ya kan? Di crowd.
3: Oh, beli. Okay. Apakah mereka lihat merchandise Seringai gitu? Oh, mahal. Beli bajakannya aja.
0: Yeah.
3: Kan jadi, wah, ternyata menarik ya. Mereka ternyata tanpa gua. Kan jadi, wah, ternyata menarik ya. Mereka ternyata tanpa gua sadari mereka

0: oh era 2020-an adalah eranya festival ya, kita bilang penanda zamannya.
1: Oke. Okay.
0: Mungkin kalau Janji Johnny dulu bilangnya itu penanda zamannya dengan skena indie.
2: Iya. Yeah.
0: Band-band indie muncul apa segala, ini sekarang festival gitu.
1: Oke. Okay.
2: Festival dan mungkin peleburan genre musik juga kali.
0: Betul.
2: Enggak spesifik terhadap satu gitu. Lo bisa suka sama band punk tapi lu juga dengerin K-pop,
1: yeah,
2: tapi lu juga dengerin band pop.
0: Tapi lucunya semua itu dari kacamata copet.
2: Betul.
0: Gitu. Menurut gue itu menarik ya.
1: Okay.
0: Terus akhirnya jadi dapat ide, yaudah gue jadi nulis sebuah cerita yang gue kenal cuman Ernest.
1: Oke.
0: Okay. Gue dari skena musik, gue bukan skena sinema gitu. Gue banyak pengalaman di directing iklan, musik video, directing show, pertunjukan. Tapi gue gak pernah bikin film panjang. Buat gue menakutkan ngedirect film panjang tuh, terutama soal dramanya.
1: Yeah.
0: Apakah ceritanya make sense, 1-3, plot hole tuh gue takut banget lah. Yang gue kenal lingkarnya adalah Ernest, Soleh, itu yang teman-teman yang gue kenal dari dulu.
2: Imaginary lah ya.
0: Imaginary gitu. Jadi akhirnya gue tawarin ke mereka. Kalau mereka iya, barulah film ini jadi. Kalau enggak, kayaknya enggak jadi. Film ini juga kayak. Okay. Habis gue enggak kenal siapa-siapa lagi. Yeah, gitu.
1: Yeah,
0: kayak.
1: Yeah. Dan mau coba approach yang lain selain yang lo kenal, kayaknya agak gimana gitu? Lo agak ragu atau gimana?
0: Iya, gue nggak. Kalau sama Ernest kan gue bisa kayak, Nes, gue gini-gini gimana gue gini-gini. Oh, kalau yang lain kayak, Chan.
1: Langsung nyebut apa ya?
3: Aduh.
0: Jangan ya. Okay. Kurang akrab gitu.
1: Iya, iya,
0: kalau
1: iya,
0: sama Ernest gue cukup akrab untuk.
1: Secara diskusi lebih betul, nyaman lah gitu, gitu kan. Oke, dari situ tuh. Pas awal gimana responnya Ernest? Langsung?
0: Iya, dia tertarik gitu. Bahkan obrolannya terjadi 2023.
1: Oh, udah cukup
0: sebelum
1: lama.
0: Ada lain satu tayang.
1: Ya.
0: Makanya gue bilang nekat tuh adalah mereka nekat mengiyakan karena mereka dari baca aja harusnya tahu film ini mahal. Ada konser, ada panggung, ada penonton, ekstra segala. Mereka udah tahu lah ini mahal, tapi mereka mengiyakan sebelum agak lain satu tayang.
2: Dan meledak.
0: Dan meledak. Jadi mereka belum kaya sekarang tanda kutipnya gitu.
1: Belum sesekarang lah gitu. Okay.
0: Jadi makanya begitu agak lain sukses, alhamdulillah film gue jadi.
2: Shout out abang-abang agak lain, thank you so much.
0: Teman-teman agak lain, film saya akhirnya jadi gara-gara kalian.
1: Tapi kalau secara proses produksinya, ini udah dari lama pada saat ide itu disampaikan atau di tahun itu juga apa setelahnya?
0: Penulisan sih ya berjalan lama.
1: Okay.
0: Kita reki lokasi 2024. Untuk akhirnya baru syutingnya 2025.
2: Tadinya tuh sebenarnya mau syuting 2024. Ngikutin Pesta Pora 2024.
1: Okay.
2: Karena kita syuting beneran di Pesta Poranya kan. Jadi jadwalnya itu memang harus mengikuti jadwal festival tersebut gitu.
0: Tapi terlalu ambisius ya.
2: Karena baru diobrolin 2023, 2024 tuh kayak kok kayaknya terlalu deket ya. Okay, gitu.
1: Mepet ya persiapan.
2: Terlalu mepet gitu. Terus ya udah akhirnya 2025 lah baru kejadian gitu syutingnya.
1: Oke. Okay. Nah, proses sampai akhirnya Iqbal involve sebagai di sini kamu sebagai Ijal. Itu gimana Bang ceritanya?
2: Jadi Ijal tuh awalnya ditawarin sama Ko Ernest, lebih dijebak sih menurut gue ya, bukan ditawarin sih. Lebih kayak gue dipanggil ke rumahnya di telepon, terus begitu datang dibilangnya nongkrong, tapi sebenarnya udah ada 7 pria-pria. Dewasa muda.
1: Tahu lo di amprokin ya gitu.
2: Iya, gue tiba-tiba kayak ini lagi ngomongin apa ya gitu. Terus ya udah gue diceritain premisnya, terus gue langsung kayak oke, terus apa urusannya sama gue gitu. Terus ya udah kayak langsung ditawarkan, terus gue kayak kenapa gue? Ya karena lu yang paling deket sama dunianya gitu. Ya mungkin lu bukan copet, tapi lu emang ada di dunia tersebut gitu. Musik, festival, konser dari kecil, panggung, ada
0: acting juga.
2: Tapi acting juga, tapi film juga gitu. Jadi enggak kepikiran yang lain gitu katanya. Terus gue kayak oh oke. Coba ya gue pikirin dulu si Koenas juga, iya gak apa-apa gak harus malam ini.
0: Lu pikir
2: gua
0: aja?
2: Gue pikir aja dulu. Tapi
0: 7 orang begini semua.
2: 7 orang cowok-cowok gitu, kayak bapak-bapak gitu semua kayak, wah anjing.
0: Lu pikirin aja.
2: Terus ya udah gue bawa tidur, kok makin lama makin apa ya, menggelitik aja buat gue sih. Kayak sebuah POV yang, ya menurut gue konser, gigs, semua tuh lagi marak banget terjadi gitu. Terutama kayaknya pasca COVID ya. Kita justru kangen banget sama keramaian dan cara bersosialisasi pasca pandemi itu ya dengan kumpul-kumpul gitu. Sebuah penanda zaman, tapi kita gak pernah bener-bener bahas dari POV orang-orang yang justru dalam tanda kutip cari duit gitu loh di situ.
0: Less fortunate.
2: Iya, justru si copet-copet ini gitu, copet konser yang somehow kayaknya kalau gue ngeliatnya sendiri, ini tuh sangat Indonesia lagi.
1: Iya.
2: Kapan terakhir lu denger kayak copet Fuji Rock?
1: Gak ada.
2: Copet
1: mungkin
2: Coachella.
1: Ada, tapi gak dibahas banget. Mungkin ada.
2: Mungkin ada. Cuma maksudnya bukan sebuah apa ya, epidemi yang gede

0: gitu. Sedangkan di Indonesia ini kayak emang secara data, berita itu tuh bisa dicari dan banyak kasusnya.
1: Kayak kalau konsep kecopetan tuh bukan satu hal yang wah gitu.
0: Nah, ya, emang kayak
1: oh ya udah gitu
0: ya. Ya lu sih gitu loh. Ya, sedangkan kayaknya kalau di luar negeri itu lebih ke spot turis, kayak attention ya, maksudnya nanti tuh pikpuk ya gitu-gitu lah. Jarang yang di konser gitu. Jadi kayak somehow ide nekat ini, ide gila ini ya diwujudin dan senang juga, maksudnya bisa membicarakan hal-hal yang jauh lebih deep dan lebih apa ya, struktural gitu, daripada hanya konser ataupun musik ataupun copet. Tapi ya si reasoning, alasan kenapa akhirnya copet-copet ini adalah anak-anak muda yang terpaksa mau gak mau senang sih belum tentu, tapi
1: walaupun
0: ya,
1: dia tahu itu salah tapi gimana gitu kan keadaan dan
0: betul,
1: lain sebagainya.
0: Betul, tuntutan ekonomi yang kita gak berusaha untuk membenarkan apa yang salah. Salah ya salah, tapi terkadang mungkin emang bukan tugas kita juga buat ngejudge. Itu mungkin tugasnya pihak berwajib untuk ngejudge kita, bukan tugasnya kita buat mukulin, buat main hakim sendiri. Itu tuh bukan tugas warga sesama warga gitu loh. Siapa sih yang mau jadi copet? Siapa sih yang mau jadi maling? Siapa sih yang mau gak makan hari itu? Gak ada. Tapi ya terpaksa, tuntutan ekonomi, gak semua orang seberuntung kita gitu.
1: Dan ini yang tadi kamu sebutin itu semua tertuang di film ini ya, Operasi Pesta Copet. Yang pastinya bisa disaksikan sebentar lagi sahabat suara ya. Tapi sebelum itu kita akan dengerin dulu satu lagu yang nemenin siangnya kamu. Abis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Iqbal Ramadan dan juga Eddie Kemot soal film Operasi Pesta Copet ini. Kamu jangan kemana-mana, stay tune di Isuara.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Isuara.

0: Kamu masih bareng sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang ini masih barengan juga sama Iqbal Ramadan dan Eddie Kemot ngobrolin tentang film terbaru mereka yang bertajuk Operasi Pesta Copet. Tadi udah disampaikan juga bahwa ini idenya kayak mape gimana, terus kemudian Iqbal sebagai POV, Ijal gimana ngeliat ini. Tapi berarti ini secara proses produksi melibatkan pencopet asli dalam apa bilangnya tuh kalau di perfilman
1: reset.
0: reading, riset. Apa gimana tuh?
2: Ada, kalau pas penulisan ada beberapa, tapi gue tidak fokus, akhirnya memutuskan tidak fokus pada skema kriminalnya. Tapi gue lebih fokus ke sosiologinya. Kayak gue malas mendalami, oh ternyata mereka jejaringnya kayak gini apa segala. Ya sebenarnya harusnya reasonnya kenapa akhirnya jadi banyak copet gitu kan. Oh, lapangan pekerjaan yang gak ada. Berapa belas juta tuh?
0: 19
2: gitu.
0: Juta
2: gak ada gitu ya, kayak gitu-gitu.
1: Itu barusan pancingan aja sih.
0: Lo masuk. Makasih, terus gue kemakan lagi. Loh, itu kan kenyataan sahabat suara.
2: Iya betul. Nice. Nah itu lebih menarik buat gue. Nah itu yang akhirnya kita dalemin. Nah terus untuk proses pencopetannya sendiri, akhirnya kita memutuskan bekerja sama-sama magician,
1: pesulap.
0: Untuk?
2: Ada, tau kan magician yang suka triknya adalah ngajak penonton ke atas, tetet-tet taunya jam tangan lu hilang, apa semuanya kayak gitu.
0: Oke, secara jadi, teknis gimana betul. Ininya caranya.
2: Nah mereka yang, jadi kita punya workshop sama mereka cukup panjang ya, 1.5 bulan. Ada workshopnya, ada.
1: Ada presentasinya dulu mas.
2: Mindsetnya begini, cara untuk mendistraksi perhatian. Terus kalau biasanya aktor pulang kan, olahraga ya, ini ya. Kali ini gak dikasih handphone dummy, latihan jari.
1: Suruh
2: gini-gini.
0: Serius lu latihan itu bang?
2: Jadi pakai dua jari, lu kuat-kuatin tuh, ngangkat handphone. Okay. Bodoh bulan latihan.
1: Tapi sangat-sangat terbantu akhirnya di proses syuting ya. Kami punya jari-jari yang kuat. Ini kalau teman-teman sobat suara lagi lihat nih, sebenarnya jari gue telunjuk sama tengah udah berotot ya. Sayang banget
0: saking
1: nih.
0: Tiap
1: ini
0: karena, ya.
2: Karena Ernest tuh menekankan banget, dia pengennya pencopetan di film ini tuh real, bukan by editor. Kalau film kan kadang-kadang suka duk nabrak, tahu-tahu pas di cut berikutnya udah megang HP-nya. Jadi kita nggak pernah lihat terlalu itu. Nah dia tuh pengennya ini real, orang bisa lihat cara ngambilnya gimana apa semua gitu.
1: Justru karena emang tujuan filmnya selain yang ngomongin yang tadi gitu ya, tapi juga mengedukasi bahwa ini loh modus operandinya copet, ini cara copet bekerja supaya lo tahu caranya nggak kecopetan.
0: Iya, lebih ke antisipasinya dia dari sini gitu ya. Lo berapa lama bal riset, maksudnya melakukan reading riset ini sampai akhirnya lo gape banget tuh pegang handphonenya?
1: Pokoknya kita total tuh sekitar
2: sebulan setengah
1: itu dari mulai reading, workshop, nurunin berat badan, ngitemin kulit, itu pokoknya semua proses itu di 1.5 bulan itu. Sambil ya pre-production ya, buat syuting di pesta poranya.
2: Sebenarnya kan dia kayak choreo fighting, jadi bener. Ada satu yang kerjanya distraksi cewek misalnya, si Zulfa pura-pura, oh jatuh, nanti cowok depannya bantuin, ketika dia bantuin dia masuk, dia ngambil, ketika ngambil langsung dioper ke Kristo, nah itu dalam satu nafas sequence tuh. Nah kita bikin beberapa jurus, kayak gitu ya, kita punya banking trick.
1: Mungkin bayangin aja kayak Iko Uwais sama Yayan Ruhian, tapi instead of fighting ini nyopet.
2: Betul.
0: Dan itu satu one take.
1: Banyak yang one take. Karena itu tadi dari awal Koko emang udah berpesan, gue gak mau pakai stuntman, gue gak mau ini yang nyopet editor. Kayak beberapa film bule yang itu tadi ya terlalu canggih gitu. Lo cuma tabrakan tiba-tiba, dompetnya pindah gitu.
2: Actionnya one take, kameranya dua. Jadi misalnya gue ngambil satu master wide-nya, satu lagi kamera yang close up yang ngikutin. Tapi actionnya satu one take. Set. Oke, take lagi ganti angle.
1: Kita tuh sampai di titik kita udah gape banget. Sampai Astrada kita minta untuk memperlambat gerakan pencopetannya karena enggak ketangkap kamera. Kayak boleh enggak lebih pelan lagi? Karena karena kalau udah terlalu cepat kamera pun jadi enggak bisa lihat, penonton juga ngapain itu enggak kelihatan gitu. Kan tetap harus kelihatan ya somehow gitu. Nah, itu juga.
2: Tapi berarti dari situ sadar, oh nyopet tuh bisa secepat itu ya.
1: Cepet banget sih.
0: Tapi
1: cepet banget sih.
0: Berasa aja gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, dalam prosesnya itu kan tadi akhirnya melibatkan apa namanya? Datang ke festival gitu. Nah, itu kan gede banget. Dan itu aku rasa bukan hal yang mudah. Itu seperti apa berarti teknisnya? Kayak ngeteknya kan ya, maksudnya apakah gak jadi dikerubunin orang kah atau seperti apa gitu pada saat prosesnya?
2: Memang untungnya kita ada pengalaman produksi di pertunjukan lah.
0: Oke. Okay.
2: Jadi gue beberapa kali membantu show directing untuk beberapa pertunjukan lah. Dan gue juga pernah membuat show directing untuk festival, untuk special show yang dilaksanakan di tempat yang sama.
0: Oh.
2: Jadi gue udah kebayang ketika H-3, H-2 panggung udah jadi, tapi kosong nggak dipakai. Lighting udah kepasang tapi belum nyala. Ini mah bisa gue syuting gitu. Gue tuh, gue punya pengalaman itu. Jadi ketika menulis, gue jadi bisa membayangkan, oh, gue bisa bikin adegan seakan-akan di pesta pora, tapi gue syuting H-. Terus gue bawa ekstras, gue bawa pennya, lightingnya gue nyalain, terus nanti ya bisa editing magic lah gitu.
0: Okay.
2: Nah, jadi kita udah kebayang, oh kita bisa melakukan itu. Cuman jadi harus koordinasinya emang kompleks kan. Koordinasi sama pesta poranya.
0: Sama tempat juga berarti.
2: Please gue nebeng dong syuting dulu H-3 gitu. Terus bawa ekstras. Kita maunya syutingnya malam. Berarti mereka call dari sore untuk syuting sampai subuh. Neriakin ekstras 500 jam 2 pagi sih agak
0: 500,
2: tensi.
0: 500 mas? Wah gila.
2: Tensi sih ya.
0: 500?
1: Iya tensi. Garam dan madu.
0: Waduh. Malam tensi, chaos ini ya, gak terus, sih? Oke terus.
2: Nah teknis-teknis gitu yang akhirnya kita lakukan. Plus ada yang memang kita diem-diem syuting di hari H.
0: Oh oke, okay. Stock shoot ya.
1: Totalnya tuh 7 hari, 3 hari sebelum, 3 hari pesta pora, H plus 1 pesta pora.
0: Pas hari H pesta pora lo ada juga?
2: Ada.
0: Oh,
2: tapi gak ada orang tahu.
1: Lo datang nonton ya?
0: Paspor
1: 2025?
0: Enggak deh kayaknya.
1: Enggak ya?
2: Enggak deh. Yang jadi
1: 2025,
2: pagi.
1: Jadi pagi.
0: Oh enggak.
1: Nonton?
0: Enggak.
1: Ya, nah disitu lah.
0: Oh oke. Okay.
1: Syuting itu.
0: Dan berarti pada saat paspor itu ada perubahan jam dan lain sebagainya tuh penyesuaiannya gila.
1: Penyesuaian.
2: Jadi nah makanya yang sangat menariknya film ini tuh itu gitu. Kita harus merespon momen.
0: Iya betul.
2: Biasanya kan syuting lu menciptakan momen terus kita syuting. Nah di sini enggak akhirnya gitu. Cuman memang kan sebenarnya enggak semua kita eksekusi di pesta pora. Ada yang scene-scene yang memang kita eksekusi biasa. Tapi khusus untuk yang pesta pora tuh berjibakunya ya gitu ngulik dari window tersebut gitu. Tapi ya justru menurut kita ini kayak pencapaian baru lah. Gimana kita bisa, terutama mungkin Indonesia ya, pencapaian kita bisa menciptakan sebuah tayangan, film, cerita. Tapi di environment yang existing gitu. Itu kan menarik ya gitu.
0: Sangat menarik justru.
2: Dan orang mungkin mikir, emang bisa ya bikin film cerita di tengah-tengah pesta pora? Justru itu tantangannya gitu.
0: Kamu penasaran? Kamu tonton film ini
1: 27 Agustus.
0: 27 Agustus sendiri, ya gitu. Ditungguin tuh seperti apa. Habis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Iqbal Ramadhan dan Eddie Kemot. Jangan kemana-mana. Stay tuned.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Balik lagi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz masih nemenin sahabat suara ya, barengan sama Iqbal Ramadan dan Eddie Kemot ngobrolin tentang film terbarunya mereka, Operasi Pesta Copet. Yang sekali lagi nih bisa kamu saksikan di 27 Agustus 2026, sahabat suara. Kalau mau tahu gimana hasilnya gitu ya, dari tadi yang udah disampaikan sama Mas Eddie juga. Tapi kalau ngobrolin tentang yang tadi sempat lo sounding juga Mas, 500 extras. Secara koordinasi gimana tuh? Pas di lapangan ya?
2: Itu sih shout out tim AD ya.
3: Itu ini ya. Tahu ini kan pendidikan VOC, nah gitulah.
1: Mereka kan pasti pas di calling briefingnya nanti pecut, kamu jadi penonton gitu. Ya gitu kan.
2: Wah, itu sih ini sih. Heavy sih. Itu sih militer. Jatuhnya. Tim Astradanya shout out Mami Culo, Vela Rose dan tim gitu yang bisa mengatur, jadi dari director ke Astrada, Astrada ke koordinator, koordinator baru ke 500 extras kan.
1: Okay.
2: Nah itu mesti dirancang sedemikian rupa supaya semuanya terasa seperti pesta pora.
1: Natural aja gitu.
2: Natural
1: gitu kan.
2: Aja gitu.
3: Cuman kan kita memang udah melakukan preproduksi sebelumnya. Jadi kita udah datang ke sana. Scene yang ini, angle-nya ke sini. Kalau angle-nya ke sini, berarti kita butuh background orang berapa. Udah gak usah pakai 500-nya.
1: Udah.
3: Pakai aja 100 orang. Oke, sisanya yang lain kita blocking ke shot berikutnya. Jadi setelah kita shot yang ini, pas kita ngebalik, orangnya udah ada di yang sini. Jadi pas nge-set kita langsung. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh lumayan. Menurut gue ini salah satu prep shooting terbaik lah. Persiapan shooting terbaik yang gue pernah rasakan ya, bersama gue pernah shooting iklan segala rupa Nah ini imaginary menurut gue di project ini detail banget.
2: Menaikkan standar
3: sih gitu. Makanya benar-benar semua bisa jadi kakak, bapak bisa kekejar semuanya tuh ya karena itu gitu.
1: 500 tuh gak sedikit men, gila.
2: Banyak banget.
1: Ini benar-benar banyak banget. Nah kalau ngomongin yang kisah nyata tadi kan sempat dibilang apakah ini berangkat dari kisah nyata, itu yang tadi sempat lo sounding ya?
3: Iya, sebenarnya kan terinspirasi dari memang banyaknya, karena sampai sekarang loh
1: pencopetan konser ini tuh. Tadi kita sempat bahas bahwa kalau kecopetan di festival, paling kita cuma ngasih tau ya lo hati-hati.
3: Cuma gitu doang kan akhirnya responnya. Padahal sebenarnya itu harusnya kita mulai agak worry kayak kenapa ya gitu.
1: Harusnya itu jadi highlight dipikirin. Betul, tapi jangan kita yang mikirin kali ya.
3: Nah, makanya.
1: Solusinya.
2: Harusnya sih kayaknya sih harusnya tuh ada yang mikirin tuh. Tahu gue ya. Itu harusnya ada emang spesifik orang-orang terpilih yang harusnya mikirin.
1: Karena kan kalau kita kan sebagai warga masyarakat gitu.
2: Tugas lu kan mengkomunikasikannya, tugas kita bikin karyanya. Bener. Kan. Nah, itunya.
1: Pasti kan selalu ada pesan lah di balik apa yang sudah disampaikan entah musisi, filmmaker dan lain sebagainya. Betul. Nah, kalau sebenarnya yang pengen disampaikan dari Operasi Pesta Copet ini sebenarnya sisi apa ya, Mas Adi?
3: Ya kalau gue sih akhirnya menangkapnya itu, apakah dengan gue bikin film ini jadinya kita bisa menghilangkan fenomena copet? Menurut gue enggak.
1: Ya, susah.
3: Kita cuma nangkap-nangkapin kalau kita tidak menyelesaikan akar masalahnya. Akar masalahnya apa sih? Berarti mereka enggak punya ladang pekerjaan, kemiskinan struktural, dari lahir mereka berada di circle itu, abang-abangan yang ada di sekelilingnya melakukan itu, jadi dari kecil gue taunya cuman itu gitu. Jadi ini kan masalahnya ternyata lebih kompleks dari itu. Kita gak bisa cuman menyelesaikan ujungnya, tapi harusnya awalnya yang kita bereskan.
1: Dari akarnya betul.
3: Nah terus ada juga percakapannya di dalam filmnya yang kayak mereka melegitimasi actionnya adalah, yang menurut gue ini menarik adalah, kalau yang di atas aja boleh nyopet, kenapa yang di bawah enggak?
1: Aduh gitu. Itu gong sih. Menurut gue kalau di siaran tuh punchline lah itu.
3: Nah itu tuh menurut gue jadi ada selain masalah struktural ekonominya, ada masalah budaya. Karena contoh di atas mereka melakukan pencopetan tapi tidak ada konsekuensinya.
1: Benar, ya.
3: 70
1: bener.
3: Kilogram emas gak apa-apa.
1: 75 by the way.
3: Nah itu kan kurang malah.
2: Jadi korting 5 tuh.
3: Pantesan aja yang di bawah-bawah ngerasa, emang kenapa kalau yang di atas aja nyopet, kenapa gua enggak? Makanya warga kita nyalip jalan, ngelanggar lampu merah, ngelawangar semua, karena gak pernah ada konsekuensi.
2: Dan yang mungkin paling ironisnya adalah perbedaan yang di atas dan di bawah. Kalau yang di bawah tuh lebih ke kebutuhan sih. Tadi gua sebutin ya, siapa sih yang bangun tidur pengen nyopet atau maling sesuatu hal yang nggak seberapa gitu, tapi itu semua
1: resikonya gede banget lagi bagi mereka ya.
3: Nah,
1: kan
3: itu, maling ayam dihukum lebih keras daripada
2: maksudnya,
3: maling emas.
2: Itu kan maksudnya sebuah ironis ya, ketika yang di atas tuh, ketika maksudnya situasi di negaranya tuh yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu, sesuai dengan dialog karakter yang gue mainin gitu. Menurut gue sums up the whole movie in a nutshell, in a fun way obviously. It's a feel good movie, film yang menyenangkan. Tapi kalau kita mau nge-breakdown layer-layernya di bawah itu. Betul. Ya itu adalah suaranya Eddie Kemot sebagai seorang penulis dan sutradara gitu yang pengen disampaikan lewat Operasi Pesta Copet.
1: Tapi sebagai Ijal, gimana ngegali karakternya Bal? Maksudnya lo menghadirkan Ijal dengan versi yang lo mainkan tuh seperti apa prosesnya?
2: Kayaknya kalau buat gue as an actor-nya, gue tuh lebih tertarik untuk reasoning daripada profiling. Kalau profiling tuh gue takutnya terlalu stereotypical dan jadi kayak seakan-akan menunjuk ke sebuah apa ya, suku, kaum atau gimana yang kayak oh ini mereka adalah copet gitu. Tapi lebih fokus memang ke kualitas drama dan perjalanan cerita dan alasan kenapa dia harus nekat, si Ijal ini dan sahabat-sahabatnya ini harus nekat untuk melakukan aksi ini, mencopetan ini sampai akhirnya melakukan aksi nekat di Pesta Pora gitu. Jadi mungkin lebih banyak mencoba mengerti dan mempelajari apa yang dihadapi sama teman-teman yang ada di kaum marginal itu gitu ya. Salah satu hal yang jadi highlight itu buat gue adalah kita itu syuting di Pintu Air Pondok Indah. Pintu Air Pondok Indah itu adanya di belakang Pondok Indah Mall 3. Salah satu mall yang paling baru di Jakarta. Salah satu mall yang paling mewah juga. Itu di belakang Pondok Indah Mall 3 itu tuh ada sebuah perkampungan yang di sampingnya pintu air. Isinya tuh banyak banget keluarga dan anak-anak kecil yang hidup di sana. Yang hiburannya adalah dengan berenang di pintu air. Terus banyak di kosan juga ya. Jadi kosan gitu orang-orang bekerja di sana. Keluarga yang mungkin hidupnya menengah ke bawah. Yang setiap hari pemandangannya itu di belakangnya itu adalah Pondok Indah Mall 3 gitu. Dan mall-mall lainnya. Jadi gue mencoba membayangkan dan memposisikan diri, lu dari lahir misalnya di situ, lu udah terbiasa melihat sesuatu yang jauh lebih tinggi. Mungkin lu punya mimpi tapi enggak pernah bisa kecapai karena emang
3: lingkungannya gak ada tangganya.
2: Enggak bisa, lu emang di situ gitu.
1: Aksesnya enggak ada.
2: Enggak ada aksesnya, deket sih, tapi maksudnya secara apa status hidup, strata sosial itunya tuh enggak bisa karena emang secara sistemik emang udah dibikin kayak gitu. Lu bisa jadi lebih hebat daripada Farah gitu. Lu bisa jadi lebih hebat daripada Eddie Kemot, tapi lu enggak cukup beruntung untuk bisa ada di keluarga yang bisa mendukung itu.
1: Kesempatannya.
2: Nah, itu yang buat kami tuh
3: enggak adil.
2: Sangat tidak adil dan sebenarnya sebuah isu yang deket banget, sering banget kita ketemu sama orang-orangnya, tapi kita gak pernah apa ya, memberikan awareness yang cukup gitu. Begitu sih.
3: Jadi buat gue justru menarik kan filmnya adalah memberi panggung untuk orang-orang yang selama ini terpinggirkan dan dilihat sepandang sebelah mata. Justru itu, kita bisa memberi suara ke orang-orang yang selama ini gak pernah dapat
2: kesempatan bersuara.
3: Selama ini cuma dipukulin. Tapi lu gak pernah nanya kenapa lu
2: tanpa untuk membenarkan sesuatu yang salah ya.
1: Itu yang di-highlight banget gitu kan. Tanpa membenarkan hal yang salah tadi. Cuma memang ini jadi menarik banget karena POV yang dihadirkan tuh dari dalam tanda kutip mereka yang melakukan, pelakunya lah ibaratnya gitu kan. Yang sebenarnya reasonnya kalau kita pelajari lebih dalam lagi, oh pantas misalnya gitu kan. Ada sisi pantas ya, walaupun memang ini tidak dibenarkan sekali lagi sahabat suara.
3: Dan kalau soal sudut pandang kan ya justru menurut gue menarik bahwa kita memotret musik Indonesia
2: di zaman
3: lewat,
2: ini.
3: Di zaman ini tapi lewat sudut pandang mereka. Bahwa mereka tuh sekarang pemerhati musik Indonesia tuh mereka loh, copet-copet ini.
2: Mereka tahu siapa yang rame, yang seru konsernya, yang bisa dimosingin.
1: Sekalian ya, terus pulang bawa handphone gitu.
2: Ikutin mereka.
3: Mereka tahu bandnya siapa, mereka tahu jadwal minggu depan ada konser siapa. Mereka lebih tahu daripada gue.
2: Bener.
1: Mereka lebih up to date ya, lebih up to date sama event-event anak-anak muda sekarang. Luar biasa. Oke, sekali lagi nih bisa disaksikan tanggal 27 Agustus 2026 sahabat suara. Tapi masih akan ngobrol lagi barengan sama Iqbal dan Eddie Kemot. Jangan kemana-mana, stay tune di Isuara.
0: Isuara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik? Atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun ini, Era Fest

26 September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak Closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026.

0: resmi at erafest.id.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei, Ma.
3: Kalau ibu telepon, diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Penasaran sama musik pilihan Iswara kali ini? Ini dia, musik pilihan Iswara.

0: ada perpisahan bukan berarti cintanya selesai. Coki Wijaya Saputra kembali menghadirkan single terbarunya, Pesawatku. Sebuah lagu tentang jarak, rindu, dan seseorang yang harus kita relakan pergi untuk sementara. Karena buat hati yang benar-benar mencintai, menunggu bukan sebuah beban, tapi menjadi cara sederhana untuk tetap setia sampai orang yang dirindukan kembali pulang. Dengerin sekarang Pesawatku dari Coki Wijaya Saputra di platform musik digital favorit kamu. Karena sejauh apapun pesawat membawanya pergi, selalu ada hati yang menunggu dia kembali.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 92.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah masih barengan sama Iqbal dan juga Eddie Kemot ngobrolin tentang operasi Pesta Copet yang sekali lagi ini bisa kamu saksikan di 27 Agustus 2026. Ini filmnya benar-benar menarik banget, sahabat Suara. Tapi again, kalau ngomongin tentang sebenarnya apa yang pengen teman-teman itu harapkan gitu untuk penonton dari film Operasi Pesta Copet ini setelah menonton filmnya?
1: Kalau dari gue pribadi, pertama-tama it's a feel good movie. Aftertaste yang harusnya dirasain sama penonton yang nanti nonton Operasi Pesta Copet di bioskop adalah feeling good,
0: okay.
1: Feeling nice, tentang persahabatan, tentang kebersamaan, gak gampang menyerah gitu. Tapi di layer keduanya mungkin yang bisa jadi bahan diskusi atau bahasan bersama kawan adalah bagaimana mungkin memang gak semuanya itu bisa kita judge terlalu cepat. Dan bukan tugasnya warga untuk menjudge sesama warga lainnya,
0: ya.
1: Ada pihak-pihak yang memang sudah seharusnya melakukan tugasnya. Jadi ya mungkin kalau ada sesuatu yang dirasa salah, ya mungkin bawa aja ke pihak berwajib. Jangan sampai kita yang menyelesaikan dengan cara yang mungkin kurang manusiawi dan elegan gitu,
0: ya, ya.
1: Dan yang tadi gue selalu bilang bahwa semua orang pasti punya alasannya tanpa bilang untuk membenarkan sesuatu yang salah. Tapi semoga dengan film Operasi Pesta Copet paling enggak kita lebih punya empati yang mungkin sedikit lebih banyak terhadap orang-orang yang terpinggirkan oleh sistem dan dicurangi sama negeri ini.
0: Okay.
2: Lawan ke atas.
3: Tonjok atas.
2: Tonjok atas.
0: Kalau Mas Edi sendiri seperti apa?
2: Semoga ide liar kita ini, ide nekat ini bisa jadi angin segar ya untuk film Indonesia, dengan temanya, dengan approach-nya, dengan eksekusinya, jadi sesuatu yang baru dan kenekatan ini bisa dihargai sama penonton semua, bisa melihat kerja keras kami untuk menghadirkan film yang berbeda ini.
0: Gitu. Ya, ya, ya. Ya. Dan pastinya bisa menimbulkan solusi ya.
2: Amin.
0: Ya, at least ada lah si angin-angin segar itu.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Semoga dari situ ya. Sekali lagi, tanggal 27 Agustus 2026. Boleh silakan mungkin diajakin lagi sahabat Suara untuk menonton filmnya di bioskop, silakan.
1: Jangan lupa buat sahabat Suara dimanapun kalian berada untuk datang ke bioskop. Itu mumpung tanggal muda tuh, baru gajian.
2: Betul.
1: Ya kan? Habiskan sedikit gajimu bersama sahabat-sahabat untuk datang ke bioskop dan nonton Operasi Pesta Copet mulai tanggal 27 Agustus 2026. Sikat.
0: Mas Edi, ada yang mau tambahin lagi?
2: Udah ganteng suaranya. Jangan.
0: Tahu siaran.
2: Udah ganteng suaranya, sayang dirusak sama gue ntar.
0: Aduh, oke kalau gitu terima kasih banyak Iqbal.
2: Sama-sama, terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Semoga seperti yang tadi diharapkan filmnya bisa menjadi sebuah sajian segar buat kita.
2: Amin.
0: Semua, jadi kita bisa lebih melek lah dan aware lagi sama semua warga ya, karena harusnya kita sama semuanya.
2: Betul.
0: Iya gak sih? Ya, sekali lagi bisa ditonton di bioskop 27 Agustus 2026. Lama banget tuh tahun depan ya. Oke, terima kasih banget sahabat Suara udah mendengarkan obrolan kita siang hari ini. Sampai ketemu lagi, bye-bye.
4: Aduh, gue penasaran deh.
5: Penasaran apa sih?
4: Iya, gue penasaran. Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
5: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan yang diwariskan sampai sekarang.
4: Oh, jadi gitu.
5: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa? Mm-mm. Yang paling keren, yang keren banget lah.
3: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
4: Yomai.
3: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi? Nggak
3: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god. Awesome.
2: Boleh.
1: Apa ya?
4: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
4: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
3: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
3: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara tik-tik.
3: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
3: Ah, bingung kan lu?
2: Berarti lu monyet.
1: Ibu, bapak, ini nyebelin banget. Udah gue cewek sendiri.
4: Ibu.
1: Ah, elah.
2: Ibu, nama ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
4: Ini boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
3: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
4: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila.
4: Baru banget.
3: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong. Malam
1: belum nih. Gimana, lucu enggak? Tadi lucu kan?
2: Ya, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsak.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
4: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
3: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
4: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
3: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
5: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
4: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
0: Memutarkan musik yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei, Ma.
3: Kalau ibu telepon, diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Suara, suara warga Indonesia.
7: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kita mulai pertandingan padel sore ini. Lapangan sudah siap, raket dan bola juga sudah ready.
2: Tapi mana pesertanya?
3: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
4: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
3: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Selamat sore sahabat suara. Kita kembali menemani sahabat suara di perjalanan yang mungkin kalau dilihat tanggal sekarang adalah perjalanan yang sangat sulit.
0: Enggak, kau mungkin iya. Untuk sahabat suara biasa aja.
1: Gimana dong?
0: Sahabat suara mungkin sekarang lagi banyak rejeki. Tolong singgah ke Tamrin nomor 2A. Kita butuh banget nih.
1: Ini kita udah pegang timba nih.
0: Benar, kita udah pegang timba, udah siap mandi lumpur. Ada Rory Wulansari cantik mewangi sepanjang hari, amin ya rabbal alamin, yang akan menemani sampai jam 7 malam nanti.
1: Dan ada Dani Prayogo, anaknya Pak Cahyo yang suka main yoyo, juga menemani kamu di suara santai.
0: Dan kita gak akan berdua sahabat suara. Di jam pertama kita punya seseorang yang spesial yang akan menemani kita.
1: Siapakah orangnya?
0: Makanya jangan kemana-mana. Tapi sebelumnya kita juga mau ngasih tahu, kalau kamu punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru. Coba deh bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Jadi jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal.
1: Nah, ini dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, program ini membantu sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
0: Nih, kita spill deh ya, diskon unit BPR KPR Merdeka di beberapa developer, seperti ada Sinar Mas Land, diskonnya itu hingga 17%, terus ada Agung Podomoro di Bukit Podomoro, Jakarta, diskon 10% plus 7%. Ada juga Alam Sutra di Paddington Heights, ini diskonnya 17%. Terus habis itu ada Agung Sedayu, diskonnya 17%. Plus ada Paramount Gading Serpong, Pong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta dan Paramount Pedals ini cashback hingga 50 juta bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menarik lainnya. Dan periode programnya ini cuma sampai 31 Agustus 2026.
1: Untuk sahabat suara pengen tahu info selengkapnya, boleh kunjungi di bbri.id/BRI KPR Merdeka. Dan BRI merupakan peserta penjamin LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Yeah.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Di Suara Makassar, suara warga Indonesia. Balik lagi di Suara Santai, sahabat suara. Seperti apa yang Rory janjikan
1: saya
0: sebelumnya?
1: Saya aja yang janji.
0: Iya, kan Rory aja yang berjanji sama Allah
1: kita
0: Subhanahu wa Ta'ala.
1: Kita semua berjanji akan menghadirkan seseorang di hadapan kita, sahabat suara. Dan kita akan ngobrol tentang sesuatu yang seru. Kalau misalnya sore-sore, sahabat suara biasanya kepikiran kayak, kita nongkrong di mana ya? Kita nongkrong di mana ya? Nah ini, kita akan membahas salah satu tempat nongkrong yang kayaknya ramenya gak pernah redup ya sampai hari ini. Di hadapan kita udah ada Kak Dion. Selamat sore.
2: Sore Kakak Dandi, Kakak Rory.
0: Sore.
1: Datangnya dari heaven.
2: Yes.
1: Ini tentunya biar kita heaven, sahabat suara, di sore hari
0: karena
1: ini.
0: Karena kita heaven
2: every day.
1: Kita orang heaven.
0: Yeah.
1: Orang heaven.
2: Ciri-ciri heaven.
1: Orang heaven.
0: Okay.
1: Ya, bismillah dapat pekerjaan.
0: Tapi sebelumnya kita mau ucapin juga selamat untuk pembukaan heaven 2 di CPI.
1: Benar.
2: Yes, thank you. Banget.
1: Itu heaven experience ya, yes, namanya ya. Oke. Okay.
0: Jadi kita masuk ada wahana.
2: ada kincir-kincir gitu.
1: Enggak ada.
2: Oh, beda-beda.
1: Enggak ada sampai hari ini. Tapi ngomong-ngomong, kita coba lirik dulu deh yang paling baru dibuka kemarin, yaitu heaven 2 atau heaven experience.
2: Yes.
1: Ini boleh dikasih tahu enggak sih apa perbedaan antara heaven experience sama heaven yang ada di KS Tubun?
2: Jadi selama 3 tahun kita buka outlet yang pertama, akhirnya kita memilih untuk ekspansi, Kak Rory. Yang membedakan dari outlet pertama dengan outlet yang kedua itu, outlet pertamanya kami itu lebih kayak marketnya menengah ke bawah.
1: Okay.
2: Yes, tentunya. Jadi full entertain, dan paling penting kita lengkap juga di sana, mulai dari non-smoking, area bar, slow bar, open bar, dan tentunya kitchen. Nah, yang membedakan dengan outlet yang kedua, kenapa kita namakan H1

0: fun experience karena tentunya outletnya tidak terlalu besar dari outlet yang pertama.
1: Oke.
0: Terus kita di sana untuk pastry dan bakery-nya handmade. Jadi handmade, alat-alatnya handmade semua.
2: Oke.
0: Yes. Dan ada pedalnya di bawah.
1: Nah, jadi itu experience yang bisa dirasakan.
0: Yes.
1: Bermain pedal sambil ngafe.
2: Betul. Habis asik. Capek-capek kan nongkrong dulu sama baru pulang.
1: Sama pastry-nya fresh from the oven.
0: Yes. Benar. Every day.
1: Nah, itu.
2: Nah, tapi kalau ngomongin tadi soal heaven ya, udah kita dengerin experience-nya seperti apa. Apa sih menu makanan dan minuman rekomendasi dari Kak Dion untuk sahabat suara yang wajib banget ketika di heaven, ini menu yang harus kamu coba. Tanpa kamu coba ini, kamu belum ke heaven artinya.
1: Kamu belum resmi menjadi keluarga heaven.
0: Yes. Asik. Kalau menu signaturnya heaven yang tidak dimiliki dengan outlet lain itu nasi goreng heaven.
1: Nasi. Wow.
0: Pokoknya yang ada nama heaven-nya itu signaturnya kami.
2: Nasi goreng iga bakar kalau
0: bukan, gak tahu. Beda. Jadi
1: soto
0: outlet pertama di Makassar yang punya menu brisket. Ini outlet cafe ya, bukan resto.
2: Oke.
0: Okay. Cafe yang punya menu brisket. Jadi brisket, daging brisketnya itu kami asapi selama 12 jam.
1: Waduh.
0: Serius.
1: Itu kalau misalnya chat gak dibalas 12 jam aja kita marah. Apalagi brisket didiamin 12 jam.
0: Iya, jadi diasapin selama 12 jam kalori. Okay. After itu nanti bisa di serve ke para customer.
1: Nah, itu nasi goreng heaven itu.
0: Nasi goreng heaven itu
1: pakai brisket.
0: Pakai daging brisket.
2: Nah, waktu itu saya coba yang di CPI kemarin dan itu emang yang ngasap dan nasinya tuh benar-benar enak.
1: Smoky ya.
2: Smoky beef.
1: Berarti untuk makanannya.
0: Yes.
1: Kalau minumannya?
0: Kalau minumannya itu kita kalau dari saya pribadi lebih suka cloth in heaven.
1: Cloth in heaven. Apa itu?
0: Jadi cloth in heaven itu lebih kayak strawberry pakai foam. Jadi foam
1: cheese.
0: Bukan, jadi foamnya lebih kayak vanilla dan rasanya betul-betul like kayak kalau nyentuh di mulut kan kayak cloud, kayak awan kayak gitu.
1: Kayak permen kapas.
0: Nggak juga sih.
1: Kayak strawberry tapi ada awannya.
0: Yes, kayak gitu.
2: Cloud 50 giga berarti.
1: iCloud itu. Beda ya. Kalau nggak salah 15.000 kak, lebih mahal minuman heaven. Mohon
2: beda
1: maaf.
2: Ya, beda ya.
1: Beda kelas kak, ya jangan. Kalau untuk range harga.
0: Range harga kami di outlet pertama start from 20.000-an
1: kak. Oke.
0: Yes, jadi tempat
1: sangat affordable ya.
0: Sangat. Jadi betul-betul udah dapat live music. Everyday tentunya live musiknya. Terus tentunya kalau mau hangout dari pagi kita close aja jam 3 dini hari, 3 subuh.
1: Begadang kalau tidak.
2: Nah, biasa ini apalagi anak-anak Gen Z ya, biasa sama teman tuh agak pusing untuk cari tempat yang bisa sampai agak nongkrong tengah malam gitu sampai menjelang subuh biar kita subuh bareng gitu.
1: Betul.
0: Iya sih, masyaallah.
1: Sampai sini agak bullshit ya.
2: Jadi ternyata di heaven udah bisa sampai jam 3 malam itu everyday. Yeah,
0: itu everyday kalau untuk heaven 1. Kalau outlet yang kedua yang kami di CPI itu kita buka jam 7 pagi, 6.30 sebenarnya sudah bisa masuk.
1: Jadi untuk anak-anak pagi. running
0: yes,
1: boleh di sana.
0: Yang
1: sini.
0: Olahraga kan after road bike mungkin.
1: Bener.
0: Running apalagi mau sumba kan bisa di depan outlet, boleh banget tentunya.
2: Oke. Okay.
0: Jadi kita close-nya di outlet pertama itu jam 3 dini hari, kalau outlet kedua kita close-nya di jam 1.
1: Apakah rate harga makanan dan minuman startnya dari berapa itu sama dari KS Tubun sama yang di
2: CPI?
1: Iya, CPI.
0: Beda.
1: Yang kalau yang di CPI startnya dari
0: 30.000-an.
1: 30 beda dikit.
0: Lumayan lah.
2: Beda lah, jangan dimurah-murahin,
0: beda tetap kawasan, mahal.
2: Beda.
0: Jadi kalo, beda kawasan.
2: Beda.
1: Kalau kau untuk... bilang kan tidak, kalau saya biasa.
0: Orang heaven.
2: Nah di KS itu pun kan emang harganya itu sangat affordable untuk kaum Gen Z yang cuma mau minum.
1: Jangan bawa Gen Z dong, kau aja.
2: Saya, especially saya. Oke. Tapi ini yang sangat ditunggu mungkin sama sahabat suara, ada nggak sih kayak promo spesial atau paketan makan minum promo yang disiapkan untuk selama Agustus ini?
0: Oke. Jadi untuk selama Agustus ini kita ada launching kemarin menu baru. Menu barunya itu kan kemarin orang bilang beberapa customer ya kan hospitality-nya kami di outlet itu sering minta review dari customer after nongkrong atau after pesan, kita langsung minta reviewnya. Dari info dari beberapa server atau waiters kami itu kak, beberapa di outlet heaven 1 itu requestnya mau ada menu harga 20.000-an.
1: Oke.
0: Okay. Bahkan di bawah itu. Jadi kita pertimbangkan lagi, pikir setelah berembuk sama tim kan brainstorming, akhirnya kita keluarkan menu yang bisa dibilang rata di bawah 30.000 khusus untuk Agustus sampai seterusnya.
1: Rata.
0: Iya.
1: Oke, di bawah 30. Dan di saya cubit putih kamu ya. Astagfirullahaladzim. Rata di bawah 30.000. Jadi sahabat suara yang mau main-main ke Heaven ini terus di bulan Agustus,
0: yes,
1: harganya semua dipastikan di bawah 30.000.
0: Only di Heaven 1 tapi.
1: Heaven 1 yeah, tapi ya.
2: Kalau di CPI nambahin budgetnya dikit.
1: Eh, tapi itu udah beruntung loh kita. Mm-mm. Nongkrong sampai jam 3 subuh bayarnya di bawah 30.000. Di mana lagi?
2: Di mana lagi kalau bukan di Heaven?
1: Betul. Habis ini kita balik lagi sahabat suara masih ngobrol sama Kak Dion dari Heaven, tapi sebelumnya kita juga mau ngasih tahu buat kamu yang mau bikin penampilan yang baru, bikin semangat baru juga. Nah, ini saat yang tepat buat kamu berburu koleksi terbaru, upgrade style langsung dari brand yang lagi hits di Jakarta dan sekarang lagi hadir di Makassar.
2: Jadi untuk sahabat suara, ayo datang ke Grand Opening NCY di Trans Studio Mall Makassar hari Jumat 14 Agustus 2026. Ini bakal banyak kejutan dan hadiah untuk 20 pembeli pertama.
1: Betul sekali, dan menariknya ya, ada promo spektakuler buy one get one all item. Ini mulai 15 sampai 17 Agustus dan benar banget itu beli satu gratis satu ya sahabat suara untuk semua koleksi sepatu dan tas dari NCY. Tapi ingat, promo ini berlaku cuma 3 hari aja.
2: Jadi jangan sampai ketinggalan sahabat suara, ajak sahabat atau keluarga kamu buat jadi yang pertama merasakan koleksi terbaru dari NCY Sush.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, nah, Pak.
3: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
2: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
1: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Oke, sahabat suara, tapi yang harus dipastikan adalah kalau misalnya sahabat suara perasaannya lagi tidak enak atau kayak lagi butuh hiburan, kamu harus banget deh main-main ke Heaven. Karena selain makanan, minuman, sama ambience-nya, ini juga ada Kak Dion di sana biasanya.
1: Iya, especially ya.
2: Banyak iya sih.
0: Banyak ya. Banyak pemandangan-pemandangan yang bisa menyegarkan mata di
1: bener,
0: sana.
1: Benar. Seperti kita melihat ada yang tampil ya, atau kita ketemu sama orang-orang baru,
0: betul,
1: memberikan energi-energi baru sama orang-orang.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Tapi tentang sesuatu kan tadi udah di-spill soal harga atau mungkin rate dari makanan-makanannya kalau misalnya kita datang ke Heaven. Ini yes, untuk spesial di bulan Agustus apakah ada menu baru menyambut 17 Agustus?
2: Sebenarnya kalau untuk menu baru di bulan Agustus kita nggak buat, mm-hmm, lebih kayak diskon atau promo.
0: Oke. Okay.
2: Mm-hmm. Jadi ada promo tertentu untuk diskon di bulan Agustus.
0: Mm-hmm.
2: Biasanya kami itu ambil di tanggal 17, 8 sampai 19, mm-hmm, itu diskonnya mulai dari 17% sampai 45%.
0: Wih, Mbak, tunggu sebentar, 45% itu kayaknya udah bukan jualan deh, itu sedekah.
2: Tapi only minuman,
0: oh,
2: ada
0: okay,
2: minuman tertentu. Makanan nggak termasuk. Kalau makanan itu masuknya di 17. Jadi ada oh, syarat dan ketentuan tentunya.
0: Yeah.
2: Kan nggak mungkin 81 tahun.
1: Iya.
2: 81%.
1: Gila, persen.
0: Mohon maaf, jangan. Itu kayaknya orang udah kayak kau mau ambil kini semua, kau mau hidup semua anak. Jangan rasa. Kau mau tahu rasa.
1: Nah, tadi juga sudah dijelaskan sama Kak Dion, perbedaan Heaven 1 dan Heaven 2 itu benar-benar beda banget ya.
2: Iya, lebih ke sport.
1: Oke, maaf saya genderang mau perang.
0: Cukup. Oke. Kaget nanti.
1: Nah, mungkin dijelaskan boleh Kak, di Heaven 1 itu di hari apa aja ada live music, terus ada yes, karaoke-nya, terus biasanya kan ada open mic untuk anak-anak stand up Indo Makassar,
2: yes,
1: dan ada apa aja aktivitas seru lainnya selain itu?
2: Untuk activity atau entertain di Heaven 1 itu tentunya kalau di outlet pertama Jalan mm-hmm, Kastubun kita everyday live music.
0: Iya. Yeah.
2: Senin ketemu Senin.
0: Senin benar-benar tiap hari.
2: Tiap hari tapi dengan tentunya band yang berbeda.
0: Okay.
2: Jadi hari Senin bandnya A, hari Selasa bandnya B, gitu mm, terusnya. Penting Senin ketemu Senin.
0: Oke. Okay.
2: Nah, untuk di outlet kedua itu kita only di hari Kamis dengan Sabtu.
0: Kamis dan Sabtu malam mingguan ya,
2: yes,
0: berarti.
2: Dengan okay, malam yang manis-manis kan.
0: Iya. Yeah.
2: Kamis manis kan. Terus untuk open mic di bareng komunitas kan, kalau ada collab-collab dan segala macam itu kita biasanya ambil di hari Rabu atau Jumat.
0: Rabu atau Jumat ada ya, komunitas biasanya ya,
2: ya? Oke. Okay. Dan kebetulan bulan depan kita
0: bulan depan.
2: Jangan. Kalau bulan depan ada yang rahasia terspil.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Ada.
1: Hari Sabtu nih, ada.
2: Jumat, besok.
0: Mentang-mentang dia tidak ada.
1: Sorry. Lupa.
0: Panara kurangi gajinya.
2: Besok kita kebetulan kolab dengan Iswara.
1: Benar. Nah, ini kan kita udah kolaborasi Iswara dengan Heaven. Apakah mungkin ada teman-teman dari luar seperti komunitas yang pengen bikin workshop atau live session atau gathering? Dan caranya untuk kolaborasi itu kayak gimana, Kak Dian?
2: Bisa kontak langsung PIC di lapangan. Entah itu langsung ke kasir, ngobrol sama kasir, nanti bakal diberin nomornya. Atau bisa langsung DM Instagram Heaven.
0: Nah, itu. Pokoknya tidak ada yang dibikin ribet sama Heaven. Yes. Pokoknya
2: simple,
0: semuanya simple, mudah, dan cepat.
1: Cepat.
0: Kesamanya cepat.
2: Tapi biasanya sharing Kak, biasanya orang kadang salah paham terkait cara penyebutan Heaven.
0: Gimana
1: ya, gimana sebenarnya?
2: Ya biasanya kan kalau orang-orang awam lihat tulisannya Heaven kan.
0: Yeah,
2: orang bacanya Heaven, ada yang baca juga
1: Heaven.
2: Heaven.
0: Yeah.
2: Kalau Heaven kan artinya surga. Jadi iya.
1: Menuju surga
0: kita.
2: Menuju surga.
0: Kalau pergi ke Heaven.
1: Heaven.
0: Heaven. Pergi ke surga.
1: Al-Fatihah.
0: Kata saya jangan buru-buru mau ke surga, Kak. Jangan.
2: Iya. Enggak, saya bilang kalau orang penyebutan Heaven ya Heaven.
0: Heaven.
2: Iya, Heaven.
0: Okay.
2: Jadi fun-nya itu lebih kayak dipertegas.
0: Benar.
2: Sebenarnya itu artinya ada dua arti.
0: Apa tuh?
2: Jadi pengen dibuka di sini ya.
1: Boleh buka aja, buka.
0: Ini pertama kali sahabat suara mendengarkan kayak biasanya salah baca. Di sini saatnya kamu tahu.
1: Kalau dari buka kita
2: artinya
1: buka
2: Heaven juga.
0: Yeah.
2: Jadi Heaven itu ada dari dua kata, Kak. Jadi Heaven ada dari dua kata. Pertama dari Heaven, yang itu artinya bersenang-senang,
0: yeah,
2: ya Heaven. Terus dengan Heaven, Heaven kan surga.
0: Yeah.
2: Jadi dua kata ini kita gabungkan setelah brainstorming dengan tim awal, digabungkan artinya ini bersenang-senang layaknya di surga.
0: Oh.
2: Jadi tempat bersenang-senang layaknya di surga. Jadi untuk segala usia, Kak.
0: Nah.
2: Udah dari anak kecil kan tanpa batas usia di sana.
0: Benar.
2: Kan non alkohol tentunya. mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, bahkan orang tua lansia pun masih nongkrong di Heaven.
0: Nah, itu
1: tanpa jadi, memandang status juga.
0: Iya, jadi ini semua umur SU. Kalau ke Heaven itu dia SU sahabat suara.
1: Semua umur.
0: Benar, apalagi bukanya kalau pagi dari jam berapa?
2: Kalau kita di ECPI kita bukanya jam 6.30.
0: 6.30 kalau yang di KS Tubun?
2: KS Tubun kita buka jam 10.
1: Nah, okay, itu karena mereka sholat duha dulu.
0: Masya Allah, tabarakallah. Habis ini sahabat suara tadi kan udah sempat di spill juga kalau Iswara akan punya kerjasama sama Heaven dan kita akan seru-seruan besok malam banget. Kita akan bahas habis
1: apa,
0: ini.
1: Apa boleh saya tahu?
0: Ah, kok tidak terlibat. Kamu tidak terlibat, tapi sahabat suara sebelumnya kita mau kasih tahu dulu nih. Kalau buat kamu yang udah berbahagia setiap harinya, tapi kayaknya masih sering drop, masih sering sakit-sakit lah, enggak enak badan lah, apalagi cuaca panasnya lagi ekstrim banget, kepikiran sama tunggakan atau hutang-hutang yang belum terlunasi karena sakit, bisa datang kapan aja.
1: Nah, buat kamu yang merupakan peserta JKN dan masih punya tunggakan, sekarang bisa bayar tunggakan makin ringan melalui program Rehab 3.0, rencana bertahap gitu.
0: Betul,
1: sahabat suara.
0: Betul sekali. Nah, kalau misalnya nih sahabat suara ingat bayar iuran JKN sebelum tanggal 10 setiap bulan, biar status kepesertaan JKN kamu selalu aktif karena sakit bisa datang kapan aja, jangan sampai kamu tidak mendengarkan Dandi sekarang.
1: Nah, biar gak kelewatan tiap bulannya, kamu bisa memanfaatkan layanan auto debit. Iuran JKN akan dipotong setiap bulannya secara otomatis. Jadi pastikan saldo kamu cukup ya, dan daftarnya di aplikasi mobile JKN. Praktis dan gak perlu khawatir kelupaan lagi bayarnya.
0: Dan selain auto debit, ini kamu juga bisa merasakan kemudahan membayar iuran JKN. Ada hampir 1 juta kanal pembayaran yang bisa dimanfaatkan peserta JKN. Mulai dari fasilitas perbankan seperti ATM, mobile banking, dan lain-lain. Ada juga jaringan minimarket, dompet digital, dan masih banyak lagi.
1: Sekarang makin tenang kan, karena tahu status kepesertaan JKN selalu aktif setiap bulannya. Kalau kamu rutin bayar iuran JKN sebelum tanggal 10.
0: Betul sekali. Kalau mau cari informasi lebih lengkapnya, boleh banget cek di official website di www.bpjskesehatan.go.id atau boleh akun Instagramnya aja di @bpjskesehatan_ri.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Pakainya LI suara.
0: Kamu yang ku mau, cuma kamu semuanya. Yang ku mau, cuma kamu. Yang ku mau, cuma kamu. Ini kenapa kita putar Naikilah Sahabat Suara? Karena kita menyambut Hipdut Era.
1: Asik.
0: Dan kita akan merayakan Hipdut Era ini di Heaven.
2: Tentunya ya.
0: Besok banget.
1: Besok banget. Dicatat tanggalnya, kalau bisa order memang minumannya.
2: Kecepatan.
0: Jangan. Kata saya, kita pesan hari ini, besok udah berubah keinginan kita, Kak. Jangan.
2: Nah, berarti kalau mau karaokean boleh besok ya?
0: Boleh. Jadi besok itu Sahabat Suara ya, kita akan ada yang namanya Iswara Hipdut Nights, Karaoke Nights. Mm-hmm. Jadi kita benar-benar akan melit karaoke. Tapi biasanya kan kalau misalnya karaoke nights lagunya itu-itu aja. Kali ini benar-benar spesial, kita into banget. Walaupun saya paksa sekali diriku Sahabat Suara untuk hipdut.
1: Dan untuk Sahabat Suara juga yang mau datang dengan era centil, gak apa-apa banget.
0: Bisa.
2: Outfitnya bebas.
0: Outfitnya bebas.
2: Yang penting heaven kan?
0: Heaven. Pakai manik-manik di mukanya boleh. Dipayet dulu boleh.
1: Tapi sebenarnya apa aja selain kita bisa hipdut-hipdut bareng di sana?
0: Kita tanya dong sama yang punya.
2: Oke. Jadi besok itu tentunya kita entertain selalu mulai after sholat isya.
0: Habis sholat isya, Sahabat
2: ya,
0: Suara.
2: Minimal jam 8 lah.
0: Uh-huh.
2: Mungkin kita ada agenda, ada pemberitahuan untuk Sahabat Iswara.
0: Uh-huh.
2: Jadi beberapa terkait-terkait proyekan kami, collab antara Suara dengan Heaven tentunya. Setelah itu karaokean.
0: Yeah.
2: After karaokean mungkin di jam 10 sampai jam 11 kita ada DJ.
0: Ada DJ.
2: Tentunya ada izin ya.
0: Ada izin.
2: Sudah izin.
0: Jadi untuk yang sering bilang tidak ada izinnya, ada.
2: Ada. Kita sudah ada penyampaian ada izin.
0: Betul.
2: Jadi aman.
0: Aman. Boleh party di sana.
2: Boleh.
0: Kopi party sekarang. Alkohol turun sekarang.
1: Iya, karena sekarang tuh orang-orang lebih mau tetap dapat vibe senengnya, tapi
0: Betul.
1: Tetap harus sehat.
0: Iya,
2: gitu. Mau alkohol.
1: No. Hidup sehat. Hidup dengan
0: karena
1: mandiri.
0: Sekedar informasi, besok akan ada Nailalang.
2: Nailalang
0: di sana. Rory Wulansari tidak ada dulu dia.
1: Iya, dia berubah ya.
0: Betul. Jadi akan ada yang lead karaoke itu ada isi Walis. Kak Clay sama Rory.
1: Asik.
0: Rory Nailalang.
1: Oke.
0: Ya, jadi saya akan kemasukan hantu hipdut.
1: Kemasukan Naikilah.
0: Betul. Ya udah, sekarang kita suruh si Kak Dion ini untuk ngajakin semua Sahabat Suara untuk rame-ramean besok datang ke Heaven 1 KS Tubun untuk ikut Iswara Hipdut Night. Silahkan.
2: Yes, tentunya buat para Sahabat Suara yang lagi mumet, yang lagi stres mungkin karena kerjaan atau apapun itu, yang galau, yang lagi stres, bisa merapat di Heaven KS Tubun. Tentunya di outlet pertama. Kita bareng Sahabat Suara, tentunya Kak Rory juga di sana.
0: Betul.
2: Ada kemasukan
0: Nailalang.
2: Kita seru-seruan bareng mulai dari jam 8 malam. Jadi kalau mau datang bisa dari after maghrib. Datangnya, ambil tempatnya dulu.
0: Betul.
2: Takutnya kehabisan.
0: Betul.
2: Yes. Positioning-nya juga.
0: Jamnya itu pasti jam-jam rame ya.
2: Yes. Jadi bisa merapat malam besok malam tentunya. Kita seru-seruan bareng, heaven bareng.
0: Betul.
2: Sampai hilang semua stresnya.
0: Yeay.
1: Pokoknya kayak gitu Sahabat Suara ya. Kamu datang, saya juga ikut
2: kamu
1: merasakan
2: kemana?
1: Kebahagiaan. Saya juga ikut merasakan sebuah kebahagiaan yang sampai ke saya.
0: Video call maksudnya.
1: Enggak, saya yang ngatur-atur sound sebelum pergi.
0: Oke, baik, kita catat sahabat-sahabat. Terima kasih Kak Dion, terima kasih Heaven juga.
2: Thank you banget juga.
0: Besok kita akan seru-seruan di Heaven Sahabat Suara. Pastikan era centil kita ini semuanya ditingkatkan.
1: Bener.
0: Sama yang cowok-cowok yang mau jadi James Tensi siapapun. Atau mau
1: bikin naik tensi. Bisa
0: semuanya kita tungguin.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Oke guys, break dulu. Makeup talentnya boleh di retouch, terus ganti outfit lagi ya.
1: Habis ini schedule aku apa lagi ya?
0: Setelah photoshoot, masuk siaran dulu bahas yang ikonik dari public figure, spot dan experience di BTS, Behind the Star.
1: Ibu Ola makan gogos.
2: Cakep.
1: Ola amigos sahabat suara.
2: Kita balik lagi sahabat suara setelah perbincangan yang cukup panjang mengisi semua apa yang kosong di dalam diri kita.
1: Betul, jadi kita mau ngucapin terima kasih banyak untuk Kak Dion karena selain bisa mengisi waktu di sore
2: bener.
1: Hari, habis itu dia juga mengisi rekening dua bener. Ronde.
2: Dan yang terakhir paling penting adalah dia mengisi otak saya.
1: Iya, dan juga mengisi pikiran-pikiran Dandi yang selama ini kosong. Terima kasih dan hati-hati di jalan untuk Kak Dion.
2: Nah biasanya tuh kalau saya udah belajar capek-capek tuh udah diisi otaknya ya, biasanya kayak capek banget atau
1: karena sebenarnya Dandi, satu hal yang harus kau pahami bahwa sebanyak-banyaknya kebutuhan hidupmu, kayaknya kau butuh sesuatu yang misalnya ya kan kau let's say liburan udah akan segera nih.
2: Bener.
1: Beli gadget udah. Kayak adakah kepikiran untuk membeli rumah?
2: Ada dong, tapi ada gak sih kayak promo atau diskon gitu?
1: Dengarkan baik-baik dan sahabat suara juga yang mungkin punya pikiran untuk punya rumah sendiri. Karena ini kamu jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, biaya administrasi, dan juga biaya appraisal.
2: Nah, dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, program ini membantu sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Ini sahabat suara bisa nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
1: Betul sekali, kita spill deh untuk diskon unit BPR KPR Merdeka di beberapa developer. Ini ada Sinar Maslen, ini diskonnya sampai 17%. Terus ada Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta, diskonnya 10% plus 7%. Ada juga di Alam Sutera di Paddington Heights, ini diskonnya 17%. Habis itu ada Agung Sedayu, diskonnya 17%. Ada Paramount Gading Serpong, kamu bisa dapetin voucher cashback hingga 450 juta. Paramount Petals, ini cashbacknya hingga 50 juta, bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menariknya, dan ini periodenya sampai 31 Agustus 2026.
2: Dan untuk info selengkapnya, sahabat suara boleh kunjungi di bbri.id/BRI KPR Merdeka, dan BRI merupakan peserta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
4: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
3: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun. Aku FIFA, aku kapanpun.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Suara.
6: Memutarkan musik yang kamu butuh

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Masih banyak kuingat seperti yang dikatakan sama Sal Priadi waktu saya sekolah atau masa-masa SMA, di mana setiap tanggal 17 Agustus atau perayaan di mana hari kemerdekaan Republik Indonesia itu pasti selalu kita dihadirkan dengan pertandingan-pertandingan yang sangat seru ya.
1: Seperti lomba favoritmu apa deh?
0: Badminton.
1: Ih, berat sekali waktu kau SD langsung kau main badminton.
0: Lomba masukin botol dalam paku.
1: Kata botolnya enggak bisa. Balap karung pernah enggak?
0: Pernah.
1: Saya pernah.
0: Bawa lari motornya orang pernah.
1: Itu namanya. Pernah kejadian kan. Bawa lari motor orang kan. Kok salah motor.
0: Iya, salah motor. Tapi itu kan bukan pertandingan.
1: Sahabat Sarah. Cuman kalau misalnya ini kan kebetulan nanti ketika 17 Agustus itu kan long weekend tuh dari hari Sabtu sampai hari Senin, sahabat Suar.
0: Ya kali, cuma dipakai untuk rebahan.
1: Janganlah kak, ini kita ajakin deh buat ngumpul seru-seruan di Sunday Fun Day, Pesta Rakyat di Rona bareng sama Iswara Makassar.
0: Di hari Minggu 16 Agustus di Rona Cafe, ini mulai jam 8 pagi sampai selesai. Pokoknya sampai semua pemenang kita umumkan.
1: Betul, karena kebetulan di sana akan ada 789 lomba
0: kebanyakan,
1: yang akan
0: kita adakan. Itu setahun kayaknya merayakan tahun depan lagi. Oh, gitu, berlanjut terus.
1: Jadi intinya di Pesta Rakyat ini bakalan banyak kegiatan seru bersama komunitas Retroporia Makassar, Tiba-Tiba San Mori, Collabo Ride sama Squirrel Roller Skate. Sama ada juga board game by Extras, dan tersedia juga tenan Master Bull, Mad Patty, Bubur Simpang 3 kesukaanku yang paling baru.
0: Dan juga sahabat suara bisa nikmati Indonesian Song Tuned by DJ Rilo.
1: Oke, pokoknya kita rayakan kemenangan kita bersama di 81 tahun kemerdekaan Indonesia
0: di Sunday Fun Day di Rona Cafe.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: Ngobrol ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
1: Dengerin Suara Santai bisa lewat streaming juga.
2: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah segera menyelesaikan persoalan kebakaran hutan dan lahan agar tidak mengancam keselamatan masyarakat, termasuk di kawasan wisata Gunung Bromo, Jawa Timur. Kondisi medan yang sulit dijangkau menjadi salah satu kendala dalam upaya pemadaman kebakaran. Puan meminta pemerintah dapat memastikan operasi pemadaman karhutla di kawasan Bromo memiliki satu komando yang kuat, dukungan personel, dan peralatan yang memadai. Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Herman Hairon mendorong sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dan mempercepat pencapaian target pembangunan di berbagai daerah.
3: Kemudian siklus APBN sekarang kami rekomendasikan untuk agak dimajukan supaya silva bisa dimanfaatkan pada awal tahun. Kemudian juga sinkronisasi program bisa dilakukan antara program pusat dan program daerah supaya juga lebih efektif bisa mewujudkan target-target pembangunan di daerah. Kemudian kami masuk sekarang kepada transformasi data, di mana transisi data dari DTKS kepada data sen juga ini sangat berkaitan dengan efektivitas penyaluran subsidi-subsidi yang diberikan oleh pemerintah.
2: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Ditemui saat menerima kunjungan delegasi Parlemen Korea Selatan baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menyoroti perlindungan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan. Charles menyebut lebih dari 60 ribu pekerja migran Indonesia saat ini bekerja di Korea Selatan. Ia berharap pemerintah Korea Selatan dapat memberikan perlindungan yang baik kepada PMI, mengingat keberadaan mereka tidak hanya berkontribusi terhadap perekonomian keluarga, tetapi juga menjadi bagian penting dalam hubungan kedua negara.
4: Televisi Radio Parlemen.
2: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Berharap kau ada di...
5: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dapatkan link streaming di bio Instagram kita iswara.mks.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oh ya.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pengen saya hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry tuh menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus
0: demi
1: BlackBerry
0: apapun.
1: Yang...
0: Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: kita puterin playlist paling enak buat kamu sepanjang hari. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Pulang kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
10: Dengerin suara santai, bisa lewat streaming juga.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oh,

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM

0: enggak takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa pensi hantam? Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, Storm. Soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, 6. Sumpah.
1: Terus demi BlackBerry apapun.
0: Yang... Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: si Taylor Swift sama Travis Kelce, teruskan aku ARMY ya. Jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member. War si war album dan world tournya.
1: Ngerasa gak sih, sehari aja kita gak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang gak paham. Jadi paling gak culture deh di tongkrongan.
1: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go!
0: Good evening and welcome to
2: Culture, sahabat suara. Apakah kamu sudah mendengarkan apa yang kita bicarakan dari sore? Atau mungkin kamu masih mencari-cari apa yang tepat untuk mengisi perut kamu?
0: Betul, karena kita sih tadi bahasnya banyak banget, sahabat suara. Dan malam hari ini kita banyak sekali bersyukur karena kita dikasih banyak banget rezeki. Makasih ya untuk semua orang-orang baik.
2: Semoga apa yang dia berikan ke kita itu juga bisa kembali ke dia lewat orang lain ya.
0: Betul sekali.
2: Soalnya tangan kita cuma dua, sahabat.
0: Benar,
2: suara.
0: Kalau mau balas semua orang kayaknya, iya. Gak biarkan cukup tangan tangannya. Tuhan yang membalas.
2: Benar, di malam ini kita akan bahas di culture. Ada di Desember nanti ada Nintendo. Lanjut dulu, saya mau bersin.
0: Nintendo, Nintendo akan secara resmi hadir di Indonesia. Menyambut kemerdekaan juga, kita punya kabar gembira dari Aerostreet yang akan merilis Tolerance Shoes. Kalau toleransi kan ada, Tolerance Shoes.
2: Nah, itu adalah toleransi. Sama seperti kalau kita mau
0: mewujudkan
2: apa?
0: Impian misalnya. Bener. Kayak ada target liburan, beli gadget, itu kan kita harus nawaitu ya kak. Coba deh sahabat suara yang udah punya banyak target, bikin satu target baru seperti misalnya punya rumah sendiri. Jangan sampai kamu melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, biaya administrasi, dan biaya bebas biaya appraisal.
2: Dengan proses yang mudah, sahabat suara bisa dapatkan penawaran yang kompetitif. Program ini membantu sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Sahabat suara juga bisa nikmati suku bunga mulai dari 1,78% dan DP mulai 1,7% serta diskon unit hingga 17%.
0: Betul sekali, kita coba spill diskon unit BPR KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Masland, diskonnya hingga 17%, terus Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta, ini diskon 10% plus 7%, ada di Alam Sutera di Paddington Heights, ini diskonnya 17%, Agung Sedayu diskonnya 17%, ada juga Paramount Gading Serpong, ini kamu bisa dapatkan voucher cashback hingga 450 juta dan Paramount Pedals ini dengan cashback hingga 50 juta bebas biaya PPN DTP dan masih banyak lagi program menariknya yang akan berlaku sampai di 31 Agustus 2026.
2: Dan untuk info selengkapnya boleh kunjungi di bbri.id/BRI KPR Merdeka dan BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
3: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: Ngobrol ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
1: Dengerin Suara Santai bisa lewat streaming juga.
2: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, Pak.
3: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
2: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
4: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat, lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong.
8: Tijus, rasa tehnya berasa. Banget.
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau!
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Dengerin Suara bisa via streaming juga.

0: Bahagiamu sendiri mungkin kalau kita ingat-ingat kemarin adalah salah satu permainan yang kamu sering mainkan dulu. Ini Nintendo yang akhirnya akan rilis kembali di Indonesia Desember nanti. Ternyata selama ini produk Nintendo itu di Indonesia cuma bisa dibeli lewat distributor atau importir. Jadi nggak ada langsung di Indonesia. Jadi kita pesannya biasa dari luar angkasa.
1: Enak saja kalau ngomong jangan sembarangan dong. Nah sahabat suara, ini tuh memang akhirnya Nintendo Switch akan dijual secara resmi di Indonesia lewat kerjasama Nintendo Singapore dan juga PT Nusantara Interaktif Niaga buat jadi official partnernya.
0: Dan gak cuma konsol aja sahabat suara, beberapa game juga bakal rilis secara resmi di Indonesia.
1: Mario Kart
0: World, Pokemon Pocopia,
1: asik,
0: Nintendo Switch Sport Resort, The Legend of Zelda, oh my god, dan Pokemon Legends. Siap-siap nih buat sahabat suara ya. Apalagi dompetnya pada kosong.
1: Tapi ini benar-benar oke sih karena license-nya benar-benar udah dari Indonesia sahabat
0: suara. Udah resmi,
1: suara.
0: Gak ada ilegal-ilegal, kita udah ada nih Nintendo-nya.
1: Betul sekali. Ditunggu ya untuk sahabat suara yang mau beliin saya di Jalan Tamrin nomor 2 AC Tunggu sekarang.
0: Setiap sore juga. Ya, Senin sampai Jumat.
1: Betul.
2: Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
1: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
1: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: suka sahabat suara. Ini juga menjadi jalan di mana saya mau bagaimanapun cinta sekali sama yang namanya toleransi.
1: Benar.
0: Karena ya kita hidup di Indonesia, kita pun juga membutuhkan orang lain yang di mana toleransi itu bukan cuman sekedar mungkin perbedaan-perbedaan yang besar seperti agama atau apapun, tapi kita pun juga dibekali dengan otak di tiap masing-masing personal. Jadi kayak okay, perbedaan pendapat itu pasti ada dan butuh yang namanya toleransi.
1: Benar, karena ini kan melekat banget di negara kita, di Indonesia. Dan spesial di hari kemerdekaan sahabat suara, ini Aero Street, brand dari Klaten, ini merilis Toleransius. Ini sepatu yang kasih pesan tentang keberagaman dan toleransi antar umat beragama.
0: Betul sekali, jadi dalam kolaborasi sepatu ini ada 6 pemuka agama yang juga terlibat. Ada Habib Hussein Hadar, terus ada Bante Dira Puno, terus ada Pendeta Adon Syukmana, dan juga ada Romo Diaksana, terus ada Beli Diantara, dan juga
1: JS Kristan. Ini tampil pakai sepatu yang sama. Dan menariknya sahabat suara, jadi toleran shoes ini cuma dibikin sebanyak 1945 pasang.
0: 1945, say.
1: Seperti hari kemerdekaan kita kan.
0: Tahun
1: kemerdekaan kita. Nah, sepatu ini hanya di 17 Agustus aja nanti sahabat suara, dengan harga 81.900. Dan kerennya seluruh hasil penjualan sepatu ini akan disumbangkan ke veteran atau mantan prajurit Indonesia.
0: Ih, keren, merinding bulu kuduk saya. Keren banget nih Aero Street. Cuman memang kalau misalnya ngomongin Aero Street ya sahabat suara, ini adalah salah satu brand lokal sepatu yang menurut saya gak berhenti bikin gebrakan, dan juga model-modelnya pun juga oke-oke. Dan kalau misalnya sahabat suara lihat Toleransius shoes ini juga keren banget. Jadi warnanya saya kasih tahu sedikit ya, warnanya tuh basicnya putih, terus kayak ada warna denimnya.
1: Bener.
0: Dan itu logo Aero Streetnya juga tidak begitu besar. Dan ini benar-benar bisa dipakai kapanpun.
1: Tahu nggak sih Aero Street itu benar-benar paham ya kebutuhan kita dan kayak dan mengetahui seberapa banyak saldo rekening kita gitu kan.
0: Sampai 81.900.
1: Bayangin, bukan cuma sepatunya juga yang harga segini, bajunya, terus produk-produk yang lainnya yang biasa saya lihat di toko Orange itu benar-benar murah. Dia tahu bahwa UMR kita tuh nggak setinggi yang ada di Australia.
0: Gak bisa begitu. Setidaknya kenapa? Kita masih bisa beli Aero Street kan,
1: sama Dubai Chewy Cookie.
0: Nah itu, tapi kan kita belinya gak pakai uang kita.
1: Iya, kita pakai uangnya sahabat suara.
0: Kita pakai uangnya kecoa kedinginan kemarin.
1: Iya
0: kan? Ya udahlah sahabat suara, karena kita berdua sudah mau makan Dubai Chewy Cookie,
1: kita mau pamit sahabat suara. Terima kasih udah dengerin.
0: Safe
1: kita.
0: Safe life ya Dandi Prayogo. Oh, besok Dandi akhirnya akan melangkahkan kakinya ke ibu kota.
1: Ibu yang menyusui seluruh kota-kota yang ada di Indonesia.
0: Suka memang dia bilang sembarangan ya. Kalau gitu saya Nari Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari yang sebentar lagi naik EV. Amin ya rabbal alamin. Pamit undur diri.
1: Dandi Prayogo, anaknya Pak Cahyo yang suka menyoyo, yang sebentar lagi akan punya Filano.
0: Warna
1: hijau.
0: Oh, oke. Okay.
1: Makanya saya ke Jakarta dulu cari duit.
0: Oke, okay, amin ya. Bismillah sponsor.
1: Tetap dengerin ini Suara Makassar sahabat suara.
0: Suara warga Indonesia. Besok kita masih ketemu lagi sahabat suara. So, bye-bye.
2: Gol! Gitu dong. Yang waras main bolanya, jangan dipelintir. Biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: masih tahu kok. Tahu waktu siaran suara santai selesai kan?
1: Mau lanjutin aktivitas lain lagi? Bisa banget streaming di suaranetwork.com.
0: Besok dengerin suara santai lagi di jam yang sama.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asli kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak

0: dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: kita puterin playlist paling enak buat kamu sepanjang hari.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: aja sih yang mesti lock out di tahun ini? Kebiasaan dan hal-hal lama emang susah buat ditinggalin. Tapi, meninggalkan hal lama buat sesuatu yang lebih baik itu perlu dilakukan loh. Contohnya urusan fashion. Coba cek lemarinya. Baju dan aksesoris selama apa sih yang masih disimpan sampai sekarang? Kalau dulu pernah punya waist bag, mungkin dipinggirin dulu deh. Bisa diganti sama sling bag yang bisa bikin kamu lebih nyaman dan gak ribet. Cek juga nih skinny jeans yang ada di lemari. Yakin masih muat? Dulu waktu lagi tren, skinny jeans emang wajib punya. Tapi kalau sekarang udah bikin susah jongkok, mungkin udah waktunya di lock out. Coba ganti sama white jeans yang gak bikin susah gerak. Terakhir, coba cek lagi nih lemarinya. Apa masih ada tuh varsity jacket atau jaket olahraga yang dulu sempet tren dan dipakai berulang-ulang. Nah, coba deh ganti sama cardigans yang tetap bisa bikin kamu kelihatan santai tapi tetap keren.
1: Jangan ragu buat lock out kebiasaan lama untuk lock in ke hal baru yang lebih baik.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Sepertinya

0: kenapa dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke iswara.id.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Gimana persiapannya? Udah aman semua?
3: Aman, Kapten. Tangki semangat juga udah diisi penuh biar perjalanan pagi ini lebih seru.
2: Bagus. Pastikan juga posisi duduknya sudah nyaman biar selama perjalanan bisa dengerin suara seru.
3: Siap. All clear, Kapten. And ready to go.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Ku tak mendua, ku cinta kamu bukan berarti ku tak mendua. Oh my god.
0: Pagi-pagi banget nih bahas ginian.
1: Tapi kan hari Jumat kita bakalan bahas tentang cinta.
0: Oh iya sih.
1: Tapi kita gak tahu bahas tentang cintanya seperti apa.
0: Nanti bakalan kita spill.
1: Tapi yang pasti sahabat suara, senang banget kita ketemu lagi di hari Jumat. Tanggal berapa hari ini ya?
0: Hari ini tanggal 14.
1: Tanggal 14 Agustus. Nanti kita bakalan kasih kamu yang trending-trending. Kita bakalan kasih suara hits yang asik-asik
0: dan oversharing tentang cinta.
1: Oh,
0: hari ini
1: bersama saya Clay Ritzky
0: dan saya Nabil Putri.

0: Sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen!

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Iswara.
8: Memainkan musik pilihanmu.

0: boleh spill info trendingnya hari ini dong.
1: Eh, ini kan. Ah, udahlah. Kalau mau tahu yang lagi trending, dengerin TBL aja. Trending banget loh.
0: 96 FM I, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
2: Apa sih yang trending-trending kita pagi hari ini?
0: Udah pasti nih, ada dari Belanda ya. Ada Safi Fernandez yang jadi pelatih.
2: Hernandez, sorry.
0: Safi Fernandez dong. Jadi si Safi Hernandez ini jadi pelatih baru timnas Belanda.
2: Yes, akhirnya. Dan yang kedua ada fenomena langka gerhana matahari total. Kita bahas aja di trending banget loh.
0: Oke. Jadi si Safi Hernandez ini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman.
2: Ronald Koeman, betul. Dia dikontrak Federasi Sepak Bola Kerajaan Belanda sampai Piala Dunia 2030.
0: Wow.
2: Banyak juga ya. Sekarang 2022. Oh, berarti 4 tahun.
0: Yes, masih lama sih.
2: Iya, betul. Nggak lama-lama banget sih, 4 tahun doang ya.
0: Iya okay. Sih, tapi menariknya si Safin ini jadi pelatih asing pertama Belanda. Karena dia itu dari Spanyol.
2: Betul.
0: Terakhir itu dari Ernest Happel di tahun 1978.
2: Sudah lama sekali. Debut pertandingan Safi juga langsung berat karena Belanda akan hadapi Jerman 25 September nanti di UEFA Nations League.
0: Wow. Kita tunggu bareng-bareng ya ini.
2: Kemarin kan dia melatih Barcelona. Betul. Pernah juga melatih di Arab, di Qatar nggak salah ya.
0: Iya.
2: Gitu, sekarang melatih Belanda. Kira-kira cocok nggak nih Safi Hernandez melatih Belanda? Kenapa cocok?
0: Harusnya sih cocok karena karir bermainnya dulu tuh banyak dibentuk sama pelatih dari Belanda gitu. Kayak si Louis van Gaal. Okay. Dan juga dia tuh pernah dibawa asuhan Frank Rijkaard. Jadi dia secara gak langsung pernah bersinggungan gitu loh.
2: Ais, keren.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, nah, Pak.
3: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
2: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
1: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: saatnya
1: memainkan musik pilihan
2: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
4: Totalnya 30 ribu ya kak?
5: Hah, itu gak salah ya? Perasaan tadi belanjaanku banyak banget deh.
4: Kan di Alfamidi banyak promonya kak, jadi belanjanya bisa lebih hemat.
5: Oh gitu ya, tunggu. Saya mau telepon istri saya dulu, sekalian beli kebutuhan rumah yang lainnya juga deh.
6: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
7: Iswara Makassar, suara warga Indonesia.
8: Yes, oh my god, sebentar lagi weekend, udah waktunya kita kumpul-kumpul bareng keluarga. Tapi nggak lengkap nih kumpulnya kalau nggak ada cemilan-cemilan.
7: Aduh,
8: gitu ya.
7: Aduh, cemilan 10.
8: Ya, udah pasti belinya di Alfamidi.
7: Betul. Kalau misalnya mau cemilan yang manis-manis, kecil-kecil, nah ini pas banget, Caca Minis Head. Gitu dia. Karena ini kita ada di promo JSM Jumat, Sabtu, Minggu, cuman 5 hari aja sampai 17 Agustus loh.
8: Wow, pas long banget, weekend. Pas banget nih 17 Agustus kita ngumpul-ngumpul bikin lomba. Nah, belinya Fiesta sosis lava dari harga 9.700 sisa 7.900.
7: Lomba apa sih yang pakai sosis?
8: Aduh, banyak dong. Kan lomba kayak kalau menang lomba lari
7: oh,
8: tuh. Terus hadiahnya ini aja.
7: Hadiahnya
8: beli di Alfamidi aja.
7: Kirain
8: gitu.
7: Lombanya pakai sosis. Terus juga kalau misalnya sosis doang kayak kurang enak gitu. Kalau dicampur sama cheese mozza Emina keren sekali, dari 14.500 sekarang 11.900 aja.
8: Makin enak lagi kalau ditambah sama Simba Choco Chip Chocolates dari harga 9.900 sisa 6.900.
7: Tapi saya gak mau kalah juga.
8: Oh,
7: beli
8: gitu.
7: J&J Piatos All Varian, beli 2 gratis 1.
8: Wow. Tapi gak cuma itu, gak lengkap sih kalau kumpul-kumpul bareng teman-teman. Gak ada es krimnya nih. Brie Walls 350ml All Varian dari harga 26.000 sisa 17.900.
7: Kalau misalnya kumpul-kumpul di rumah, masa cuman kasih es krim, kasih sosis, kasih keju, masa dikasih minum?
8: Oh iya dong.
7: Iya, makanya beli Alfamidi air mineral yang botolnya Toy Story. Ini juga beli 2 gratis 1 gitu.
8: Tapi kalau minumnya cuman air putih doang mah kayak kurang gitu ya. Harusnya yang ada rasa-rasanya nih.
7: Apa
8: kayak
7: sih?
8: Mogu-mogu.
7: Wow.
8: Dia tuh dari harga 13.600 sisa 10.800.
7: Oh, tapi kalau misalnya dateng ada kakek-kakek dan nenek-nenek, masa dikasih mogu-mogu?
8: Oh iya ya, dikasih
7: nah,
8: apa ya?
7: Kita kasih Anlin Gold, itu dia 5 kali All Varian.
8: Wow.
7: Dari 158.000 sekarang 140.900.
8: Waduh, aduh, pastinya sih kalau udah teman-temannya dikasih makan, masa kucingnya nggak dikasih makan
7: nah,
8: sih?
7: Kasih juga dong.
8: Kasih juga ini Cat Choice tuna dan salmon dari harga 31.500 sisa 21.500.
7: Dari tadi ngemil-ngemil aja, pasti kan mukanya berantakan, tangannya kotor.
8: Betul.
7: Cuci dong. Bukan cuci, dilap. Pakai Alfamidi facial tisu 700 gram. Ini banyak sekali.
8: Aduh.
7: Dari 41.600 sekarang 29.900 saja.
8: Aduh, kalau kumpul-kumpul ya nggak lengkap ya kalau nggak ada ini semprotan nyamuknya. Karena biasa nih di rumah saya tuh gampang banget kegigit nyamuk.
7: Oh,
8: jadi
7: okay,
8: saya langsung dia beli Vape Ayo Candy Flower di Alfamidi dari harga 38.500 sisa 33.900.
7: Kalau sudah beli semuanya tapi kayaknya masih agak-agak kurang ya.
8: Iya, kurang kenapa itu ya?
7: Makanya belanja terus supaya kita bisa dapetin double surprise cashback up to 50.000 dan uang tunai 1,9 juta dan ribuan hadiah lainnya.
8: Belanja di Alfamidi pakai member memberikan kamu kesempatan double surprise. Jangan lupa kalau belanja dicek ekor struknya.
7: Makanya langsung saja bikin member, download Midi Kering, registrasinya pakai nomor telepon saja.
8: Yes, gampang banget. Aduh, saya jadi pengen ke Alfamidi nih sekarang.
7: Makanya belanja di Alfamidi, karena belanja di Alfamidi belanja puas,
8: harga hemat.
9: Duh, udah jam segini, balik duluan ya.
10: Ya elah, baru datang udah mau pulang aja. Anak-anak udah pada ngumpul juga nih.
9: Duh, istriku lagi gak bisa belanja, jadi nitip bahan masakan deh buat di rumah.
10: Percuma, handphone canggih tapi masih gak update. Kan sekarang belanja bisa di Alfamidi lewat aplikasi Midi Kering.
5: pesan dari mana aja, dikirim langsung ke alamat kamu. Ada promo dan poin juga biar belanjaan kamu lebih hemat.
6: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
3: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma!
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Ingin bisa
0: lagi.
1: Aduh, jelek banget suara saya.
0: Ini ada Rizky Febian dan Marion Jola.
1: Oh my god, Marion Jola. Oh my god.
0: Kalau dengerin lagunya Marion Jola tuh suaranya enak banget ya.
1: Saya enggak kebayang saya enggak bayangin suaranya sih.
0: Kenapa?
1: Saya bayangin orangnya.
0: Oh, emang Marion Jola cantik banget.
1: Betul.
0: Sih.
1: Tapi yang enggak kalah cantik, kemarin ada gerhana matahari total.
0: Tapi
1: kita enggak bisa lihat.
0: Iya, makanya saya bilang kok enggak ada ya terjadi apa-apa
1: gak ada di sini.
0: Di sini
1: biasa aja. Jadi fenomena langka gerhana matahari total terjadi kemarin dan cuman bisa dilihat di negara Eropa sejak tahun 1999.
0: Oh, dan ini tuh jadi momen spesial karena gerhana matahari total yang terlihat setelah 27 tahun.
1: Oh my god.
0: Kok bisa gitu ya?
1: Iya betul. Kita juga pernah kan gerhana matahari total, cuman
0: pernah.
1: beda sama Eropa.
0: Kenapa tuh bedanya apa?
1: Kan beda jalur, beda tempat gitu.
0: Nah ini juga tuh karena kemiringan orbit bulan dan jalur bayangan inti bulan yang sangat sempit saat jatuh ke permukaan bumi. Oh gitu.
1: Gitu. Jadi kemarin di Spanyol tuh banyak orang-orang ngumpul. Bawa-bawa teleskop buat ngelihat bulan yang perlahan nutupin matahari sampai total gitu, jadi fase totalitas gitu.
0: Pantesan kemarin tuh saya baca berita banyak nih hotel-hotel di Spanyol kayak fully book gitu.
1: Karena buat
0: semua orang
1: ini ya?
0: Iya, semua orang pengen lihat gerhana matahari. Tapi saya pengen lihat sesuatu di weekend nanti.
1: Apa sih?
0: Kayak sesuatu yang seru gitu pas weekend.
1: Aduh, pas bang.
0: Soalnya kan kita gak bisa ke Spanyol nih.
1: Tapi kalau misalnya mau yang seru-seru, datang saja ke eventnya Rona. Jadi ajak teman-teman atau pacar atau calon istri, calon suami.
0: Semua banget.
1: Iya betul. Di Sunday Fun Day Pesta Rakyat di Rona bareng sama Iswara Makassar hari Minggu 16 Agustus di Rona Cafe mulai dari jam 8 pagi sampai selesai.
0: Nih jangan lupa ya sahabat suara, di hari Minggu 16 Agustus di Rona Cafe mulai jam 8 pagi. Di Pesta Rakyat ini bakalan banyak kegiatan seru bareng komunitas kayak Retroforia Makassar, Tiba-tiba San Mori, ada Collaborate, ada Squirrel Roller Skate, ada Board Game by Extras, dan tersedia juga Tenan by Master Bull, Matt Petty, dan Bubur Simpang 3.
1: Yang Roller Skate apa sih namanya?
0: Squirrel. Boleh tolong dibantu ulangin.
1: Aduh, harus datang ya karena ada ini dong, ada lomba PS5.
0: Oh,
1: dan saya
0: banget
1: akan ikutan, siapa yang lebih jago dari saya tolong ikutan ke Rona hari Minggu.
0: Udah
1: ya.
0: Udah pasti enggak ada yang lebih jago dari Clay sih.
1: Pasti banyak.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Vibe out. Wait a minute. Dengerin nasihat cinta dari Ras Muhammad. Alright, Brother Tompi. I tell ya, man, love is all we need. And without a woman's love, a man's life is never complete.

0: di Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Aduh, ada topik tentang kamu. Tentang apa ya? Kalau saya tentang impian masa depan saya.
0: Apa sih impian masa depan Nabil kalau boleh tahu?
1: Impian masa depan saya tuh pengen punya gadget baru, pengen lanjut kuliah, tapi kayaknya kurang deh kalau saya nggak punya rumah ya.
0: Nah, itu dia. Nabil harus bikin satu target yang lebih jangka panjang, seperti punya rumah sendiri. Jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal. Dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, program ini membantu sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Kita bisa nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7% dan diskon unit hingga 17%.
1: Wow, nih kita spill diskon unit BPR KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinarmas Land diskon 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%, Alam Sutra di Paddington Heights diskon 17%, Agung Sedayu diskon 17%, Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta. Ada juga Paramount Pirals cashback hingga 50 juta, bebas biaya PPN, DTP dan masih banyak lagi program menariknya. Catat nih sahabat suara, periode program cuman sampai 31 Agustus 2026.
0: Kalau mau info selengkapnya kunjungi bbri.id/BRIKPRmerdeka. Sekali lagi bbri.id/BRIKPRmerdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.